0: final. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Gimana terbuktikan kelancaran arus lalu lintasnya? Ini hari Sabtu masih jam 6 pagi, masih jam 7 pagi itu ya. Lalu lintasnya baik-baik saja, Kamarasika. Kecuali kalau ada insiden skala besar atau mungkin bencana alam yang berdampak hingga ke jalan, atau mungkin event atau agenda skala nasional yang sampai menutup jalan. Tapi so far kalau hari Sabtu sih minim banget event pagi ya. Selama aku siaran Kelana Kota Pagi hari Sabtu sejak tahun 2018 loh, Kawan Rasika, event itu biasanya atau agenda itu biasanya hari Sabtu malam kalau enggak Minggu ya, kalau pas pagi hari itu, Kawan Rasika. Jadi untuk Sabtu pagi sih jarang sekali event, ya mungkin dalam satu tahun itu event yang dilangsungkan pagi hari itu mungkin hanya 2-3 kali saja dalam 52 episode hari Sabtu pagi itu, Kawan Rasika ya. Jadi wis makanya terkenal hari Sabtu pagi kok jam 6 pagi kota Semarang lagi wis lancar, Kawan Rasika, nggak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan. Pak Arif DA ini mau pulang kampung juga ke Bantul Imogiri ya. Hei, pantas nek Semarang sepi nih, weekend city langsung downing Jogja kabeh kok iki, kawan-kawan Rasika. Ini sudah ada berapa orang tadi, 1 2 3 4 ya, yang laporan mau menuju arah ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantas ya kalau orang istilahnya kok enggak yang rame-rame banget sih di setiap akhir pekannya. Ya iyalah, orang-orang Semarang downing Jogja termasuk kawan-kawan Rasika kan. Bu Nini Herawati minta lagu saja ya, mungkinkah terjadi? Oke, matur suwun Bu Nini Herawati.

0: Angka manusia yang ditemukan di tebing Jangli Tol Semarang ABC Kota Semarang diduga merupakan remaja asal Bergas Kabupaten Semarang yang hilang satu tahun yang lalu. Warga kawasan Jangli, Kecamatan Tembalang Kota Semarang digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kos di tepi jalan tol pada Jumat 4 September 2026 siang. Kerangka tersebut diduga berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan telah meninggal dunia sekitar satu tahun. Penemuan kerangka tersebut diduga berkaitan dengan kasus hilangnya seorang perempuan bernama Moza Axilia Gunarsa berusia 18 tahun warga desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang sejak 25 Juni 2025. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan sejak menerima laporan mengenai hilangnya Moza dan penyelidikan mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan dan saat ini polisi telah mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Meski demikian, polisi belum memastikan apakah kerangka yang ditemukan di Jangli tersebut merupakan jasad Moza. Kepastian identitas korban masih menunggu hasil pemeriksaan secara ilmiah oleh tim forensik.
1: Terkait tindak lanjut dari adanya anak hilang yang terjadi di tanggal 25 Juni 2025 tentunya dari kita Polres Semarang melakukan langkah-langkah penyelidikan dan kemudian pada tanggal 3 September 2026 kita berhasil mengamankan terduga pelaku yang diduga melakukan pembunuhan. Namun demikian untuk saat ini menunggu hasil dari proses untuk rekonstruksi kerangka karena ditemukan yang diduga korban saat ini dalam posisi sudah tinggal kerangka.
0: Identitas kerangka manusia yang ditemukan di kawasan Jangli, Kota Semarang pada Kamis 4 September 2026 mulai mengerucut. Sejumlah ciri pada tersangka yang ditemukan dinilai memiliki kemiripan dengan ciri-ciri Moza Axilia Gunarsa yang berusia 18 tahun, remaja perempuan asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan, pihak keluarga mengenali sejumlah ciri pada kerangka yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Semarang. Di antaranya, kondisi gigi yang masih lengkap, adanya gingsul pada bagian kiri depan bawah, serta bekas tambalan gigi di bagian belakang. Selain itu, keluarga juga mengenali sebuah jepit rambut yang ditemukan bersama dengan kerangka tersebut. Disampaikan pada Jumat 4 September 2026 malam, orang tua mengetahui informasi tersebut dan langsung merapat ke Rumah Sakit Bayangkara. Meski ciri-ciri tersebut mengarah kepada Moza, polisi belum memastikan identitas kerangka tersebut dan proses identifikasi masih dilakukan melalui pemeriksaan forensik dan pencocokan DNA dengan sampel pembanding dari keluarga.
2: Orang tua mengetahui informasi tersebut merapat ke Rumah Sakit Bayangkara, dijelaskan dan memberikan ciri-ciri terkait yang dimaksud dengan orang hilang, yaitu adanya gingsul sebelah kiri, depan, bawah, lalu ada tambalan, bekas tambalan di belakang, dan ada jepit rambut yang diakui oleh keluarga. Selain itu, kami masih melaksanakan identifikasi terhadap yang diduga orang hilang. Apakah memang betul yang dimaksud oleh keluarga? Karena secara fisik memang keluarga mengakui, namun secara scientific crime investigation, kami perlu membandingkan rumus DNA dari kerangka dengan sampel pembanding dari keluarga.
0: Penyelidikan selanjutnya saat ini mengarah ke Kabupaten Blora, di mana polisi memperoleh informasi mengenai adanya seseorang yang diduga memiliki hubungan dengan korban berada di wilayah tersebut. Tim Satreskrim Polres Semarang melakukan penyelidikan selama 2 hari, yaitu pada 2 dan 3 September 2026. Dan saat ini, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial MCDA berusia 22 tahun. Berdasarkan keterangan awal, MCDA korban dan terduga pelaku terlihat sempat cekcok di sebuah rumah kos yang ada di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Setelah cekcok tersebut, korban diduga dicekik hingga meninggal dunia, dan selanjutnya korban disebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa menuju ke kawasan tol di area tebing atau lereng kawasan Jangli. Terduga pelaku membuang jasad korban ke lereng jalan tol Jangli menggunakan sepeda motor melalui jalan kampung yang tembus ke area tebing tol. Polisi saat ini masih mendalami seluruh keterangan MCDA. Status keterlibatannya juga masih dalam proses penyidikan, dan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk memastikan penyebab serta mekanisme kematian korban.
2: Orang tua diduga orang hilang itu memberikan petunjuk ke Satreskrim Polres Semarang, yaitu salah satu perangkat elektronik yang dimiliki oleh orang tua masih tersambung media sosial terduga orang hilang. Ya toh. Nah, dari situ saya minta untuk dilakukan pendalaman terhadap perangkat tersebut. Dapatlah beberapa petunjuk informasi kepada sebuah rumah kos yang ada di daerah Sriwijaya, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang.
0: Penanganan perkara selanjutnya akan dikoordinasikan langsung dengan jajaran kepolisian di Kota Semarang. Berdasarkan keterangan awal, karena lokasi dugaan tindak pidana berada di wilayah Kota Semarang. Karena lokasi absolutnya ada di Kota Semarang, saat ini Polres Semarang akan berkoordinasi dengan PPA Polrestabes Semarang. Polisi masih menunggu hasil perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pelimpahan penanganan perkara kepada Polrestabes Semarang. Berarti 1 tahun Anda riwa-riwi di tol Semarang ABC, atau bahkan riwa-riwi di Jangli, di kawasan Bukit Graha Candi Golf, kawan. Di lerengnya dekat jembatan, itu ada mayat, kawan Rasika, 1 tahun ke belakang, yang kemudian kemarin jasad dan juga kerangkanya sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian. Menyusuri jalan

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Rizky Septa Al Fajar.
2: Pukul 6.54 baru sampai Tawang Harjo ya Bun. Tadi Dodoki tukur dulu Bun, ada dua toko yang masih tutup sebenarnya. Saya dodok-dodok itu biar mau nerima dulu. Kalau nungguin jam 8 yang lain keter ya Bun ya. Kita aja Bun ya, okay. Nanti ke arah Blurianya diinfo lagi. Tadi siapa yang mau kecepu Bun?
1: Mana
2: sampai
1: dulu?
2: Tawang Harjo saya, nanti diinfonya nunggu saya ya, saya sampai belum datang tapi terima kasih. Lepas Wirosari lalin lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rizky Setel. Ini di belakangnya sudah ada Pak Nando nih. Paling sudah sampai gubuk nek feelingku.
3: Selamat pagi, update Mas Jura. Ini saya udah nyampe Formusa. Apa perai bu ya Formusa Mas Jura? Kok sepi ini Mas Jura? Pukul 07.05 ini Mas Yuda. Formusa Mas Yuda.
1: Udah masuk jam 7 lebih.
3: Ini hari Sabtu, Formusa tidak ada kepadatan. Lancar jaya.
1: Nah, apa hari Sabtu pagi. Oke, matur suwun. Kalau katanya kawan-kawan sih ternyata saat hari Sabtu itu tetap masuk pun di PT Formosa Bike Indonesia di gubuk itu. Cuma karena mungkin posisinya Pak Nando sudah di atas jam 7 ya. Karena sudah di atas jam 7 jadi ya wis sudah pada di dalam itu istilahnya sudah tidak kelihatan keramaian-keramaian di area jalannya. Wah sip, mantap kalau gitu. Thank you ya Pak Rizky Septa sama Pak Nando. Ini biasanya kawan Rasika kalau hari Sabtu pagi di Kelana Kota itu informasi Semarang Gubuk Purwodadi itu kita baru dapatnya nanti ya jam 8 jam 9 gitu guys. Tapi ini pagi ini sudah dapat info sejak tadi jam 6 ya sampai dengan jam 7 dan everything was good. Lalu lintasnya di sepanjang Semarang Gubuk hingga Purwodadi kedua arahnya. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Mas Trotter yang Mogok yang ke arah barat di selayutan pengadilan agama atau apa pertigaan SMA 8 itu masih ada ya mas yang ke arah barat, tapi saya masih lancar sih mas.
1: Oke.
4: Okay. Gitu ini saya udah naik ke SMA 8 mas. Ya gitu. Matur suwun.
5: Dari kemarin sore itu mas.
1: Oke, nggih matur suwun. Informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko ini tadi tindakan dari Weleri loh ya. Weleri Kendal sampai dengan Pasar Mangkang walaupun ada truk mogok yang infonya sejak kemarin sore masih di lokasi tapi situasinya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Dan ini kemudian ada kawan di 3937. Oh pantas mas saya lihat kemarin sore itu juga ada garis polisi waktu saya nengok di sekitar perbukitan Jangli di tepi tol Semarang ABC. Saya kira kebakaran lahan, ternyata evakuasi jasad, yes betul ya, yang dimana sampai dengan saat ini kawan Rasika kasus penemuan kerangka manusia di area tebing tol Semarang ABC di area tebing Jangli kota Semarang masih jadi perhatian masyarakat ya, mengingat kasus hilangnya sosok Moza Axelia ini terjadi sudah 1 tahun yang lalu dan informasi dari pihak kepolisian sementara kawan Rasika pembunuhan terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu yang kemudian dibuang di area perbukitan tersebut baru ditemukan 1 tahun which is kemarin 4 September 2026 yang diduga ya kawan Rasika diduga merupakan jasad Moza Axelia remaja perempuan warga Bergas Kabupaten Semarang yang dilaporkan keluarga hilang sejak 1 tahun yang lalu.

0: Pratika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, kondaya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kilhoward dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Kok Timah Iti?
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit.

0: Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai enggak imunisasi.
1: Gratis, loh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
11: Profesor Sudarto, Banyumani Kota, Semarang. Pak Yohanes Andi ketemu sama truk wingbox miring tidak layak jalan di Pantura Kudus Pati. Pertanyaannya kok bisa lolos ujikir? Satu, kalau bisa aku jawab ya. Satu, waktu ujikir dia kondisinya baik. Nah, setelah rusak, duar tetap melaku, lolos kan.
12: Ngeri mas juga, truk kayak gini, udah miring ya tetap jalan ya.

0: Raya.
1: Nah, itu berarti perusahaannya, bukan kirnya. Nah, ketika waktu uji kir, kendaraannya oke banget nih, cakep banget kendaraannya. Nah, tapi ketika dilakukan operasional, wis perusahaannya lelah luweh, supirnya lelah luweh, duar terjadi deh, terkerusak. Kok ini masih berlaku di jalan. Jadi, perusahaan juga punya andil dalam mengatur armadanya, mengatur pengemudinya, ya kan, tidak semua serta-merta tugas dari pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Perusahaan juga punya andil, ya kawarasika, untuk mengatur bagaimana rute dan juga ritme armadanya masing-masing, ya. Kerjone swasta juga itu kawarasika yang punya armada-armada kendaraan muatan agar bisa dicek apakah armadanya layak jalan atau tidak. Semua tidak serta-merta milik wewenang petugas. Ya. Ini Pak Yones Andi juga Semarang Kudus, Losdol, wes mantap, terbukti ya. Kemudian juga yo siapa lagi? Pak Udin Cenut yang mau ke arah Jogja juga dari Kudus tadi, sudah sampai mana? Lancar juga kah?
2: Selamat pagi Mas Yuda, ini aku udah sampai di Semarang, di Genuk. Antrian agak panjang, tapi ya lancar Mas. Ini nanti tinggal masuk tol Mutiharjo langsung ke Prambanan.
1: Genuk ada apa ya? Pak Udin, antrenya agak panjang tapi lancar. Piye maksudnya? Pak Yones Andi, tadi di Genuk ketemu apa, Pak? Iki kok laporannya Pak Udin Cenut jam 7.40. 7.40 kok katanya ada antrean agak panjang tapi lancar ngomongnya di Genuk. Ini baru dari Pak Udin nih laporannya. Soalnya tadi informasi dari kawan-kawan kok masih baik-baik-baik dan mengalir-mengalir saja. SMG, DMK, KDS dari ribuan pertanyaan yang kita dapatkan tadi. Ada apa Pak? Ini Pak Yones Andi tapi memantau dari arah sebaliknya ya. Semarang ke Kudusnya lancar kok Mas. Saya dari Semarang tadi mulai jam 6.30 kata nih Pak Yohanes Andi Semarang Kudus. Oh ini Pak Udin udah nambahin lagi nih.
2: Di Genuk itu loh Pak Mas Yuda, ada alat-alat di pinggir jalan itu loh. Jadi agak menyempit gitu loh Mas, oh, jalannya okay. Di paling sebelah kiri juga alat berat untuk apa itu saya agak tahu.
1: Untuk pekerjaan IPAL di kawasan Pantura Genuk setelah Polsek. Walah pekerjaan IPAL, ya syukurlah kalau masih karena itu ya. Maksudnya tidak ada kejadian baru. Nah itu ya kawarasika, informasinya tuh tadi di belakang ada banyak tuh yang tanya Kudus SMG, Kudus SMG, dan sebaliknya kawarasika, kondisi secara umum ya, untuk ukuran Genuk, tidak perlu khawatir lah ya, ketersendatannya masih belum panjang atau butuh waktu lama. Itu dulu informasinya, Pak Khairuddin Fahri juga sudah menyapa dari Kudus juga, atau ini pasti, atau di Jogja juga. Pak Khairuddin Fahri, pagi hari ini, di hari Sabtu, ini menyapa saja selamat pagi semuanya. Matur suwun Pak Fahri. Untuk atensinya pagi hari ini yang sudah menyapa kita di Kelana Kota.
3: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
1: Informasi mengenai kawasan Gombel Kawar Rasika ya, sampai dengan saat ini masih banyak pertanyaan, betulkah kalau dari keterangan ya, kalau dari keterangannya PPK 33 BPPJN Jateng DIY mengatakan spesifik tanggal 7 ya, beliau mengatakan seperti itu. Cuma untuk apakah sudah ada rilis grafisnya sih belum ada ini ya kawan Rasika, kita kok belum menerima, coba sedang kita tanyakan deh kawan Rasika untuk update-nya bagaimana. Apakah benar akan disampaikan buka tanggal 7 September 2026 dari berbagai keterangannya PPK 33 BPPJN Jateng DIY Kawarasika. Afanur Rizal mengatakan kemarin hari Jumat 4 September 2026 sih menyebut tanggal 7 katanya Kawarasika, tapi nanti akan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang terlebih dahulu ya Kawarasika. Dan saat ini pekerjaan tinggal penyelesaian lapisan aspal terakhir or wearing course, yang sebelumnya satu lapisan aspal telah terpasang di area rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Dan BPPJN juga akan menyiapkan skema pengaturan lalu lintas sebelum Jalan Gombel Lama dibuka kembali ya. Jadi perpindahan arus nanti tidak akan langsung serta-merta brol kendaraan akan drojok kabeh dari atas menuju arah ke Jatingaleh, tapi nanti akan ada skema yang disiapkan dan dengan koordinasi oleh pihak Satlantas Polres Semarang, Polrestabes Semarang. Nah, kemudian juga dari kepolisian juga masih belum merilis bagaimana nanti di tanggal 7 September 2026 sesuai keterangan dari BPPJN Jateng DIY direncanakan tanggal 7, which is besok hari Senin, itu Jalan Gombel Lama akan mulai dilintasi. Begitu ya Kawan Rasika, tentu akan dinamis sekali, akan ada banyak dinamika ya yang terjadi, apalagi keterangan sampai dengan pagi hari ini masih koordinasi-koordinasi dan akan ada rekayasa, dan bukan rekayasa ya, skema, akan ada skema yang disiapkan. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya day by day, minute by minute ya Kawan Rasika semuanya. Pak Bawa Artanto.
0: Selamat pagi Kawan Rasika.
1: Pagi Pak Bawa.
0: Selamat pagi Mas Yuda, kembali menyapa di hari Sabtu tanggal 5 September. Perjalanan saya dari Semarang menuju ke mana Mas Yuda?
1: Surabaya. Ya,
0: ke Kota Kudus. Oh, ke hari Kudus. Ini agak siang berangkatnya karena tadi pagi ada perlu dulu. Pukul 7 lebih 22 menit saya melintas di TL Tanjung Lingkar Kudus Mas Yuda. Untuk tadi yang ditanyakan bapaknya, di TL Tanjung tidak ada ketersendatan, hanya antrian volume kendaraan seperti biasa. Untuk pekerjaan jalan di Lingkar Kudus juga sudah beberapa bulan berhenti, walaupun sebenarnya belum selesai ya, karena yang sudah dicor semua yang arah dari Semarang ke Pati, tapi yang Pati ke Demak Semarang itu baru sebagian, ada yang baru sebagian kecil, malah sebagian besar belum di cor Mas Yuda, tapi lancar hari ini di TL Tanjung, juga di keluar Lingkar Kudus di Ponpes Al Muayyad. Kegiatannya pagi ini belum berlangsung ya, tapi memang masih ada acara di sana. Untuk overall pagi hari ini dari Semarang sampai dengan Kudus tadi saya via tol lancar Mas Yuda. Demikian juga arah sebaliknya. Matur nuwun.
1: Informasinya Pak Bowo Artanto. Itu ya Kawan Rasika ya, SMG, DMK, KDS kedua arah masih baik-baik saja secara umum lalu lintasnya kedua arah. Cuma tadi sedikit antre memang digenuk toh karena masih ada pekerjaan saluran IPAL Kawan Rasika yang dilakukan di tepi jalan Pantura GGN Unuka, tapi kondisinya masih baik saja untuk ukuran Pantura Semarang Demak Kudus lo ya. Enggak perlu yang sampai wah aku lewat mana enaknya lewat mana, wah enggak usah. Wes lewat genuk wae ra opo. Pak Astohar.
4: Baik Mas Yuda, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya di Sungai Babunya, ini sekarang benar-benar di Muara atau di jembatan tol sisi Muara Babun. Ini nampak jembatan tol ini seksi 1B ya dia. Nampak sudah yang sisi selatan atau timur ya. Selatan ini sudah mungkin apa ya, kita persennya mungkin 39 sampai dengan 40%, 39% lah. Nah ini terus ini sisi matras bambu, kemungkinan ini ketinggiannya sudah 7 lapis ya, sudah nampak lebih. Wow. Apa ini, tapi belum cor ya, belum konstruksi cor, masih apa namanya, masih material keras. Seperti ini kondisi di sisi ngilir atau Muara Babun. Ini ada Panteng Hidru, ini pantainya Panteng Ngilir sebelah kiri yang tidak saya sorot ini adalah Pantai Trimulyo. Dulu kalau minggu lumayan ramai ini. Demikian Mas Yuda dari Muara Babun, Astuar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kemarin Pak Astohar, kalau Anda mungkin masih melihat unggahan videonya di Instagram Rasika atau di WhatsApp story Rasika, kan masih ada tuh kemarin di ujung atau di Muara Kali Babon yang ada di Desa Sriwulan Sayong. Nah sekarang pantauannya ya kan di ujung Muara Kali Babon itu kan ada proyek tol ya, Semarang Demak Seksi 1 yang masih berlangsung progres konstruksinya. Nah ini seksi 1B Kawan Rasika ya. Seksi 1B nanti menyambung ke seksi 1C Kawan Rasika. Wah, progresnya dari udara ini pantauannya Pak Astohar ya. Wis Pak Astohar juga ikut memantau nanti menuju ke bulan April ya 2027 gak waras ya, untuk menyambut tol SMG DMK akan tersambung. Pak Adi SP on the way Kendal ke Ketep ya, ini saya via Sumawono. Lalu lintasnya bagaimana? Sementara di pertigaan Gladak Kaliwungu padat merayap. Ke Ketep via Sumawono. Waduh Pak Adi, ini jalurnya kok bukan jalur biasa yo Pak Adi yo. Ini memang harus pantauan langsung sih. Lah jalurnya ke apa Kaliwungu, Kaliwungu mau ke Ketep ya, lewati Sumawono kan, berarti ini langsung munggah ke Mboja, nanti Mboja Sumawono toh. Wah Pak Adi harus pantauan langsung ya di sana, tidak bisa menerka-nerka kita karena di situ statusnya jalan bukan jalur biasa, Rasika mengkategorikan. Coba nanti kita buka-buka dan kita cari-cari informasinya di sana deh. Tapi untuk situasi Kamtipmas di Kabupaten Semarang sih masih nihil kejadian signifikan sih Pak Adi SP ya, sedikit menjawab di area Sumawononya mungkin. Sumawononya kan masuk wilayah Kabupaten Semarang ya, sementara pantauan pagi ini dari wilayah Bumi Serasi Kabupaten Semarang dari berbagai sumber yang sudah bisa kita himpun, situasi Kamtipmas termasuk kondisi jalannya masih baik. Ada Pak Irfan Eka, selamat pagi, minta lagunya Tere, Awal Yang Indah. Lalu ada Mamani, selamat pagi dari Pekalongan. Cuaca di Pekalongan cerah sekali ini, pagi yang cerah ini ya, minta lagunya September Ceria dari Vina Panduwinata. Bu Nini Herawati, selamat pagi Bu Nini, sudah naik sepur atau belum ini?
5: Iku nek trekku kaya ngono aku gila ndelok wegah. Itu kebangetan itu.
1: Nah, ya. Perusahaannya ya.
5: Kok ngono sih di jalan kayak membahayakan semuanya ya, pengemudinya ya, pengendara jalan yang lain. Mas Yuda, untuk Pak Astohar, saya mau tanya, panjenengan pekerjaannya apa? Ngapunten. Di mana gitu? Saya kok kayak amazed sama report-reportnya panjenengan tuh kok asik-asik ya, proyek-proyek gitu loh.
1: Jalan
5: tol situ sih ya, Sriwulannya itu pernah dapat ada pekerjaan pengurukan juga, itu dipegang sama adik. Cuman panjenengan kan sampai ke titiknya langsung maknyuk gitu. Jadi kira-kira kapan gi libur gitu, ayo keliling Pak Astohar.
1: Wis asik, diajak keliling karo Bu Nini Herawati. Percaya enggak Bu Nini Herawati, Pak Astohar itu adalah seorang akademisi. Bu Nini. Beliau adalah seorang akademisi, Bu Nini Herawati, tapi beliau keliling ya, melaporkan dari berbagai lokasi-lokasi yang istilahnya dalam tanda petik tidak terjangkau oleh Kamarasika pada umumnya, ya kan? Matur suwun Bu Nini Herawati, coba kita oper kening Pak Astohar bagaimana responsnya yang saat ini masih memantau di kawasan proyek tol Semarang Demak seksi 1B, Kamarasika memantau lewat udara.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jalan Gombel Lama Semarang ditargetkan kembali dibuka pada 7 September 2026. Perbaikan ruas jalan tersebut kini telah mencapai progres 90%. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah BBPJN Jateng DIY Alvan Nur bilang, pemeriksaan fisik tinggal menyelesaikan pengaspalan lapis terakhir, marka, rambu, dan bangunan pelengkap. Meski konstruksi hampir selesai, jalan belum bisa langsung dibuka. BBPJN masih berkoordinasi dengan Satlantas untuk menyiapkan skema perpindahan arus dari Gombel Baru ke Gombel Lama. Pengaturan akan dilakukan bertahap agar pembukaan jalan tidak memicu kepadatan atau resiko kecelakaan. BPPJN memastikan jalan akan disiapkan terlebih dahulu sebelum kembali digunakan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Smart TV dalam program Smart Classroom di 13 kabupaten kota. Proyek yang dibiayai dana bantuan Pemprov Jawa Tengah pada 2024 tersebut diduga mengalami penggelembungan harga atau markup. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Jawa Tengah Ade Hernawan menyebut barang asal Cina diduga mengalami penggelembungan harga hingga 6 kali lipat. Penyidik juga menduga barang didatangkan dalam bentuk gelondongan sebelum diganti merek dan didistribusikan untuk program Smart Classroom. Hingga kini sekitar 50 saksi telah diperiksa dan penyidik masih menghitung potensi kerugian negara. Penyelidikan masih terus dikembangkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Nah, to wis mulai jam 8 ngene iki wis mulai rame to. Wis ngene iki, tapi untungnya lalu lintasnya masih baik ya. Lalu lintasnya secara umum masih baik, kondusif, rame lancar, ngawarasika kendala-kendala skala besar atau kemacetan dengan level ekstrim atau tingkat tinggi wis sementara belum ada. Monggo silahkan Anda bisa tindakan ke jalur Anda masing-masing dengan tenang, nyaman, ngawarasika ya, tanpa adanya hambatan lalu lintas yang berarti. Ini kawan-kawan Rasika, coba aku buka yang tadi jam 6, yang tadi jam 7 ya kan, tanya dari kota A ke kota B, kota C ke kota D, coba sudah sampai mana, aku pengen tahu jam 8 pagi. Ini tapi sebelumnya ada Pak Puji Waluyo ngawar Rasika. Pak Puji Waluyo, ini ayo monggo lewat Pantura Kiwiki alias Pantura KIB. Mumpung jalurnya masih sepi, katanya Pak Puji Waluyo. Wah, Sabtu pagi kok ya. Ini Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang, tepat di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma ya, katanya Pak Puji Waluyo. Silakan lewat mumpung jalurnya sepi, katanya Pak Puji Waluyo ya. Mantap. Satu ya. Lalu yang kedua ada Pak Andre. Selamat pagi, Pak Andre. Menyapa Rasika, selamat pagi Mas YP. Perjalanan dari Salatiga menuju arah SMG masuk tol Bawen. Setelah jembatan Tuntang tadi ada dua bus wisata berhenti di lajur sebelah kanan. Salah satunya trouble kayaknya pas ditanjakan. Cuaca cerah, sehat selalu pun. Salam dari 1199 Dukun. Kendaraannya Pak Andre. Nah, sip, lancar ya. Semarang Solo Tigo nih informasinya kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan gak ada ya. Semarang Solo Tigonya. Lanjut. Pak Erik Gustia juga sudah sampai Secang. Ki, mau sopo sing meh ning Jogja. Pak Erik Gustia sudah sampai Secang. Secang kok rame banget ya? Doning Jogja kabeh iki koyone wong se Jawa Tengah. Ini sudah sampai Secang kawan Rasika ya. Dari Semarang sampai dengan Secangnya gak ada kendala dan juga gak ada hambatan yang signifikan ya. Rame mulai di kawasan Secangnya ya. Kawan Rasika di perempatan Secangnya dan nanti ke depan juga. Nanti juga masih ada ini ya. Rame-rame. Masih ada pekerjaan jalan juga ya. Di daerah Salam. Pekerjaan jembatan toh. Nah, pekerjaan jembatan di sekitar Salam nanti informasi yang masih kita simpan di jalur menuju arah Jogja lewat Magelang ya kawan Rasika. Nah, ini Pak Ergusia sudah sampai Secang dan jalurnya lancar. Pak Harisa Dovi, selamat pagi. Coba nanti kita cari dulu ya Pak Harisa Dovi ya. Ada atau tidak tuh nanti lagunya. Nah, ini Pak Udin Cenut juga tadi yang arah menuju ke Jogja kan. Tuh Pak Udin, di depan ada Pak Eri Gustia yang sudah sampai Secang tuh, secara umum lancar. Kalau mau full tol, berarti kan nanti bisa langsung lewat tol Semarang-Solo masuk ke tol Jogja-Solo hingga Prambanan toh. Lewat mana nih jadinya nih Pak Udin nih.

0: Mas Yuda, ini aku udah masuk di Tol Mutiharjo dan sebelum gerbang itu ada pengerjaan jalan itu loh, mengecat jalan. Jadi yang digunakan hanya satu lajur aja yang paling kanan.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Udin Jenut ya, yang juga akan menuju daerah istimewa Yogyakarta. Pak Kodri, Mas, perjalanan dari Ungaran sampai dengan Srondol Kota Semarang lancar ya. Perjalanan lanjut ke Kaligawe, masuk tol Srondol, minta lagunya Kenangan Terindah. Nah, ini situasi di kawasan masuk tol Srondol ya, Kawah Rasika. Informasinya yang melintas di tol Semarang ABC, sinar mataharinya bro, Kota Semarang nih dari videonya Pak Kodri. Cetare pol dari video aku melihat ya, apa meneh aku ngatek nih kene. Terasa panas sekali kayaknya ya. Pagi apa saat ini masih jam 8 iki rasanya kok koyone, aku lihat dari foto, dari videonya kawan-kawan terutama di Kota Semarang ya. Rasanya kok koyo panas kayak kondisinya. Headlines. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merilis kabar terkait rame-rame perubahan desil yang terjadi di masyarakat Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perubahan desil yang cukup signifikan pada volume 3 atau desil 3 terjadi setelah masuknya 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat 4 September 2026 kemarin, ada perubahan dan tambahan data senilai 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga ada loncat-loncat data dan juga data-data yang tidak sesuai. Untuk membenahi data tersebut, saat ini Kementerian Sosial terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data bersama pemerintah daerah. Data tunggal dan ekonomi sosial nasional ini sampai dengan sekarang masih terus dilakukan verifikasi dan juga pemutakhiran yang direncanakan akan selesai dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Saat ini seluruh data tersebut sedang distabilkan, dirapikan, diverifikasi, dan divalidasi. Terkait isu pencoretan bansos, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa perubahan desil tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bantuan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Sosial Andi Kurniawan mengatakan, desil yang tertulis dalam DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seorang kaya ataupun miskin maupun besaran penghasilan. Desil bukanlah sertifikat kaya miskin. Desil tidak bisa disamakan dengan ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilnya sekian atau desil 10 penghasilnya sekian tidak bisa, kata staf ahli dari Kementerian Sosial. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program bantuan sosial memiliki kriteria penerima sendiri, tidak serta-merta mutlak, hanya berdasarkan pada kelompok desil dalam DTSEN setiap individu.

0: Tahfil Riandika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi, Pak Afil. Kawan-kawan Rasika. Ini pagi ini perjalanan dari Semarang Mas Yuda, ini persiapan mau ke Gunung Kidul via Klaten.
0: Jogja mana?
1: Nanti enaknya exit mana ya Mas Yuda ya? Di Klatennya itu nanti saya exit mana yang paling enak dekat ke arah nanti kelihatannya Bedan, Ceper, Cawas itu via Klaten untuk ke Gunung Kidul. Kelihatannya juga kampung halamannya Pak Bowo Artanto ya Pak. Ini jenengan masih kerja Pak hari Sabtu Pak. Ayo Pak pulang kampung Pak ke Gunung Kidul. Begitu Mas Yuda, matur suwun.
0: Kok iso ya Pak Bowo Artanto ki pimpinan lho, tapi kerja. Ini kawan-kawan Rasika yang pada karyawan-karyawan kok pada ndoning Jogja ki piye maksude ki? Eh? Pak Bowo Artanto ki pimpinan lho di pabrik lho. Kok mangkat kerja sementara ceritanya kawan-kawan kok ket mau jam 6 ndoning Jogja kabeh ki lho, sing pimpinan wae mlebu ki Pak Bowo Artanto. Kalau mau ke Bedan, bercanda ya Pak Bowo, bercanda. Dan Pak Afil juga bercanda. Nah ini kalau mau ke Bedan Cawas, ya wis keluar Klaten aja lah Pak Afil. Mau ke Bedan, mau ke Cawas toh, ya sana keluar Klaten oke. Okay. Keluar Klaten kota oke, okay, ya kan. Atau keluar, mana? Sing tembusnya Ceper, ki, gerbang tol apa, kok aku lali. Polan Harjo ya oke, okay, ya. Monggo, silahkan. Keluar Polan Harjo kan nanti bisa langsung lewat Ceper, Bedan, Cawas, keluar Klaten juga nanti dari Klaten langsung menuju arah ke Cawas juga langsung bisa atau monggo. I think dua lokasi tersebut masih enak ya. Pak Afil Riandika yang akan menuju arah Gunung Kidul lewat Bedan Cawas. Tinggal disesuaikan saja sama waktunya nanti, keluar Polan Harjo oke, okay. Keluar Klaten juga masih mantap menuju arah Bedan. Dan lagi Bedan Cawasnya.
1: Oke Mas Yuda, exit Polan Harjo nanti. Ya, baru ingat saya. Nah, makasih Mas Yuda.
0: Kan nanti langsung masuk ke Terminal Ceper toh. Terminal Ceper itu langsung stasiun Ceper, wus langsung Bedan Cawas munggah ke Gunung Kidul. Pak Eka Agus.
2: Mas Yud.
0: Ya. Yeah.
2: Pak Bowo Artanto itu pimpinan yang menyamar jadi bawahan. Seperti itu loh Mas Yud.
0: Piye maksudnya? Oke, matur suwun Pak Eka Agus, Pak Zuhri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda. Dari Ungaran sampai Serondo lancar. Masuk tol, kemudian exit Gayam Sari juga lancar Mas. Aku meh metu Muktiharjo ndak kaya wingi kepatel. Ono panggung gede neng kota lama akhirnya muter-muter ya Mas. Begitu Mas Yuda. Alhamdulillah cerah sekali ya. Ini lagi di depan perempatan Lotemat ya Mas ya. Depan rumah makan Trisno Sari. Nasi soto Kudus, nasi pindang Kudus. Wah Mas Yuda yang minta ajarin ini jani. Sayangnya aku belum kerja
0: ya. Sayangnya aku ya kerja ya Mas, Mas Yuda. Oke, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Wah sayangnya kok kita podo-podo kerja ya. Ya wis kita kerja rak popo ki Pak Bowo Artanto sing pimpinan wae kerja kok rak popo. Kerja ae. Thank you Pak Zuri Al-Bukhari. Ya betul itu ya Kawan Rasika. Reminder juga mungkin untuk Anda yang belum tahu kalau di kawasan Jalan Letjen Suprapto Kota Lama Semarang itu ditutup ya. Jalan Letjen Supraptonya saja. Jalan Letjen Supraptonya saja, informasi sementara yang ditutup ngawarasi untuk agenda pembukaan festival Kota Lama Semarang dari tanggal 4 sampai besok tanggal 6 Februari. Ngape gue tiba-tiba ngomong Februari, September 2026 ngawarasika. Nah nanti setiap akhir pekan juga akan ada Car Free Night di kawasan Kota Lama Semarang. Jadi setiap akhir pekan sampai dengan tanggal 20 ya. Sampai dengan tanggal 20 September 2026 itu juga akan ditutup kawasan kota lamanya. Kawan Rasika, ih bakal cakep banget sih jujur pasti di sana. Karena akan ada Car Free Night seiring dengan agenda festival Kota Lama Semarang setiap akhir pekan nanti sampai tanggal 20 September 2026. Pak Soleh, Jadi arus lalu lintasnya dialihkan ke Jalan Sendowo ya, lewat Jalan MT Haryono, Bubakan, Kinarto, Sabdo, atau bisa lewat Sendowo. Untuk Anda yang dari Raden Patah, Anda yang dari stasiun Semarang Tawang mau balik lagi ke pusat kota Semarang, nanti muter dulu balik ke jalan mana MT Haryono, masuk ke Sendowo, atau muter di Bubakan menuju Jalan MT Haryono, lalu ke Jalan Kinarto, Sabdo, Johar deh.
3: Mas sudah pagi, tanya jalur mas.
0: Lancar.
3: Dari Jawa Tengah mas.
0: Lancar.
3: Bandara ya mas.
0: Wah lancar.
3: Pripun nggih, matur suwun.
0: Nah itu udah banyak bukti ya. Tadi Pak Soleh lancar, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan. Dua arah di SMG DMK-nya. Pak Koriuddin Fahri.
4: Pagi mas Yud. Ini di alun-alun S7 ya. Ini acaranya nggak tahu kapan, nanti tak coba cari tahu. Ini ada pesu nasi bungkus. Weh. Olahraga dulu ya.
0: Oke. Kok cari tahu acaranya kapan lah, kan setiap pagi di Mutiara Hikmah tuh sudah muncul tuh jurnal Al-Hikmahnya Pak Fahri. Acaranya ya hari ini ya, Haul Akbar Haul Akbar Kabupaten Kudus 5 September 2026 di Alun-Alun Kudus, yaitu sudah terpampang nyata dari kawan-kawan Al-Hikmah Kabupaten Kudus ya. Agenda mengenai Haul Akbar dalam rangka menjelang peringatan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus ya. Haul Akbar Majelis Zikir wa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar Kabupaten Kudus oleh Al-Hikmah Kabupaten Kudus ya. Hari ini Pak Fahri acaranya.
5: Yeah.
0: Ada Mas Yuli kayaknya nanti. Yuli nanti ikut enggak? Ke Kudus. Enggak tahu ya. Yuli izin enggak sih hari ini? Ya, pokoknya nanti akan ada teman-teman ya, teman-teman dari Al-Hikmah yang akan menggelar acara Haul Akbar Kabupaten Kudus ya, yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Al-Hikmah. Monggo silakan kawan-kawan Rasika rawuh ya kan, hadir ke sana kawan Rasika untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya.

0: Oke. Di Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Pak Hans.
1: Selamat pagi Mas Yud. Mas Yud menginfokan ya, saya jalan dari Mangkang sampai ke lampu merah KIV ini jalannya, waduh, terpantau kok tidak terjadi apa-apa ya. Terus antrian itu cuman sampai pom bensin sebelum lampu merah KIV itu ya Mas. Oke, sekian Mas Yud, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Hans. Rasah ngono pun kone gilirane macet dawa muni loh nanti. Pak Farid Satria.
2: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika. Ini kok rame ke Jogja kok? Ya kebetulan ini saya mau ke arah Jogja.
0: Alah, alah.
2: Ini saya di tol Ungaran menuju ke selatan ini.
0: Yo.
2: Kondisi lalu lintasnya lancar, aman. Kok jenenge Jogja kabeh ya Mas Yuda ya? Kok podo ya ini?
0: Nah, coba Anda tanyakan ke diri Anda sendiri. Coba Anda tanyakan ke hati Anda, Pak Pak Farid Satrio ya. Kenapa ke Jogja? Nah, kan pasti jawabannya juga sama dengan apa yang di dalam pikiran banyak kawan-kawan Rasika yang doning Jogja akan mau jam 6 ya kawan Rasika sampai saat ini. Pak, nanti kabar-kabar ya Pak Farid ya. Kabarnya bagaimana ke depan menuju arah ke Yogyakarta lantai 2. Sementara lancar, ada yang masuk tol, ada yang lewat Magelang. Opsinya masih baik saja kedua rutenya.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora wikang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
7: Mbak Siti po?
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan

dan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari, alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi.

0: Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Ya, karena masih ada jalur yang menyempit toh, setelah putar balik Kubro lurus ke Kaligawe itu masih ada titik jalur menyempit, makanya terpantau agak padat ya. Sudah sampai jalan Kaligawe Rawenya, jos jis dengan sinar matahari yang masih sama sejak tadi masuk gerbang tol Srondol. Matur suwun ya Pak Kodri, laporannya. Kemudian ada Pak Hari Sadovi yang memantau dari PRPP Kota Semarang Kawarasika. Kan nanti malam kan ada konsernya Unika Sugio Pranoto tuh, Ecofest ya. Ya, nanti malam akan ada konsernya milik Unika Sugio Pranoto nanti di PRPP Kawarasika, konsernya Ecofest. Nah, katanya Pak Hari Sadovi, di PRPP kok koyonnya akan ada konser ya, Mas. Di posternya ada Viera, Bernadia, Aloy, dan lain-lain. Dan ini pantauan di gerbang utama PRPP yang juga sudah dihias dengan baliho selamat datang para kafilah dalam agenda Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah nanti tanggal 11 sampai 20 September 2026. Thank you so much Pak Hari Sadovi. Nah, ini kemudian aku mendapatkan jawaban. Kan tadi ada Pak Sopo ya Mo ya. Lupa aku. Pak Sopo ya Mo ya. Nah, kan pada bertanya-tanya nih, nopo toh kok doning Jogja, padahal beliaunya sendiri juga ke arah sana. Nah, ini ada Pak Eko RC kawan yang menjawab pagi hari ini. Menjawab pertanyaannya Mas Yuda dan beberapa kawan Rasika tadi, nopo toh kok doning Jogja. Nah, Pak Eko RC ternyata salah satu kawan yang ke Jogja, yaitu menghadiri keponakan saya wisuda hari Sabtu pagi ini di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang nanti akan dihadiri oleh jajaran dari Kementerian Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya, atau BPN Nasional. Wih, selamat ya Pak Eko RC ya. Bangga ya, ikut bungah ya atas wisuda keponakannya ya kawan Rasika yang wisuda di STPN Yogyakarta. Nah, nek Pak Eko RC ada tujuan makanya cerita. Nek kawan-kawan yang lain kok ini memang wisata-wisata aja sih tujuannya. Nggak ada spesifik agenda kaya Pak Eko RC ngono ke lo ke Jogjanya.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kawan, di Pekalongan itu lagi ramai atas munculnya video Ngawar Rasika yang memperlihatkan seorang kepala sekolah dan seorang guru di Pekalongan yang sedang berbuat asusila Ngawar Rasika. Dan saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, kepala sekolah tersebut sudah dicopot dari jabatannya. Dalam video yang diunggah di akun media sosial terlihat adanya oknum kepala sekolah dan juga guru yang sedang berhubungan intim di sebuah kursi di sebuah ruangan. Video tersebut disampaikan berasal dari rekaman CCTV yang bocor kemudian ramai di media sosial. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkonfirmasi bahwa membenarkan bahwa pelaku asusila tersebut merupakan seorang kepala sekolah dan juga guru yang ada dalam rekaman CCTV tersebut yang terjadi pada awal Agustus 2026. Saat ini kepala sekolah sudah dicopot dan dikandangkan dari kedinasannya, sedangkan untuk gurunya itu sudah dipindah ke lokasi yang jauh. Pelaku masing-masing diketahui sudah berumah tangga dan kabar keduanya menjalin hubungan khusus sedianya sudah lama tercium oleh guru dan juga karyawan di SD tersebut. Dan untuk membuktikan aktivitas tersebut, makanya sekolah kemudian memasang CCTV dan terbukti bahwa kepala sekolah dan guru tersebut diketahui berbuat tindakan yang tidak sepantasnya di lingkungan sekolah tersebut. Video rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang kepala sekolah dan guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan itu sampai dengan saat ini masih ramai ya di media sosial, dan kepala sekolah tersebut sudah diberhentikan dan dimutasi ke Dinas Pendidikan di Kabupaten Pekalongan, sementara guru yang terlibat sudah di pindahkan ke lokasi yang jauh. Jadi dari informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, hubungan perselingkuhan antara keduanya sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Namun laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut baru diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada awal Agustus 2026. Saat ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan telah melakukan penanganan dan pihaknya akan berhati-hati karena persoalan tersebut berkaitan dengan kedinasan dan status kepegawaian kedua pelaku. Wah, ini keren nih ya, maksudnya orang-orang yang ada di internal tersebut ya bersama-sama mengungkap kasus perselingkuhan, di mana zaman sekarang tuh kan kalau ada orang punya hubungan lain padahal dia sudah punya pasangan resmi kan, alah ben lah gue urusanin DNN gitu-gitu ya. Dan tapi ini bagus nih orang-orangnya di sekolah tersebut yang kemudian bersengongol untuk memasang kamera CCTV dan dilaporkan langsung, yang kemudian terbukti ya. Kedua orang kepala sekolah dan juga guru yang masing-masing sudah berkeluarga tersebut ketahuan kalau menjalin hubungan yang terlarang di tempat kerjanya. Situasi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya terpantau lancar ya kawan, tidak

0: kendala, tidak ada hambatan berarti. Pekalongan, Pemalang, Batang, situasinya lancar dan cuacanya koyaknya sama kayak di kota Semarang ya. Tadi kalau aku dapat laporan dari Mamanis jam 7 lebih. Soft Champions kan? Pak Wibowo dan putrinya yang sedang ada di ruang dengar berarti nonton Clash of Champions kan waktu kemarin. Siapa jagoannya di season 3 kemarin, ayo. Pak Wibowo Junior iki yang pagi hari ini mau tindakan les. Iki rame banget guys, udah jam segini. Nanti dilanjut setelah jam 9 ya. Tuh kan ramenya jam 9. Pak Muhammad Wasimen.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Iya pagi.
1: Kawasan Lanuman. Setelah ke Lanuman, kalau sebelah kiri ada truk yang trouble, namun belum mengganggu arus lalu lintas. Maju sedikit, jalur sebelah kanan itu ada tumpahan oli Mas Yuda. Okay. Hati-hati yang melintas, terutama roda dua. Dari sebuah mobil van. Mobilnya berhenti di depan kerkop itu. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun Pak.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 9 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Graha Sejahtera atau SGS di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang terkena PHK akibat efisiensi perusahaan. Kabid PHI dan Jamsostek di Snaker, Kabupaten Semarang, Chandra Wijayanto menjelaskan PHK telah disepakati perusahaan dan pekerja melalui perjanjian bersama. Dari total 2.600-an karyawan, produksi PT SGS yang bergerak di bidang kayu lapis masih tetap berjalan. Pekerja yang terkena PHK menerima pesangon rata-rata sekitar 30 juta rupiah yang dibayarkan bertahap selama 10 bulan. Pembayaran dijadwalkan setiap tanggal 15 dengan cicilan sekitar 3 juta rupiah lebih per bulan.
2: Terjadi PHK di PT Sumber Graha Sejahtera di Desa Butuh dan Atemon, Kecamatan Tengaran. Itu perusahaan kayu lapis yang memang grup Sampoerna, dan ini grup Sampoerna mungkin yang bisa dikatakan terakhir yang melakukan efisiensi, karena beberapa itu sudah ditutup seperti di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa tempat juga sudah melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Jumlahnya sendiri yang ter-PHK ada 756 orang totalnya, 596 yang di Butuh dan 160 ada di Patemon. Itu sudah menandatangani perjanjian bersama. Jadi semua karyawan yang di PHK sudah setuju dan haknya juga sudah dicantumkan di situ.
1: Disnaker memastikan pelaksanaan pembayaran akan dipantau dan pekerja terdampak juga berpeluang mendapatkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara DPRD Kabupaten Semarang mendorong pemerintah membantu pekerja terdampak mendapatkan akses lowongan kerja maupun pelatihan usaha. Sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang yang mengalami kerusakan kini ditelusuri status kepemilikannya oleh Dinas Perhubungan. Langkah pengambil alihan akan dilakukan jika pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya tidak jelas, terutama apabila kondisinya membahayakan keselamatan masyarakat. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan bilang, dari sekitar 25 JPO di Kota Semarang, baru 8 unit yang tercatat sebagai aset Pemkot. 8 JPO tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota, termasuk pemeliharaan konstruksi dan fasilitas pendukungnya. Sedangkan JPO lainnya masih ditelusuri status kepemilikannya, karena sebagian dibangun pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga. Danang menegaskan JPO yang rusak dan membahayakan pengguna dapat ditangani sementara meskipun status asetnya belum jelas. Demikian kabar Jawa Tengah.

0: saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang.

0: Kuripan Lor Pekalongan, telepon 0813-8085-448.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Jatuh cinta. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan.
2: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 163.800-an penerima bansos di Jawa Tengah terindikasi terkait aktivitas judi online. Dinas Sosial Jawa Tengah menegaskan angka itu bukan berarti seluruh penerima terbukti bermain judi online karena data masih dalam proses verifikasi. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah Elia Koriroh bilang, sebagian data bisa saja muncul karena NIK atau KTP penerima digunakan pihak lain. Data ini juga masih bisa bertambah karena rekapitulasi dari kabupaten dan kota belum seluruhnya masuk. Penerima yang merasa tidak pernah bertransaksi judi online dapat mengajukan sanggahan dan klarifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan tidak terbukti, bansos dapat disalurkan kembali. Sementara yang terbukti melakukan judi online, bantuannya dapat dihentikan. Pemkab Pekalongan bergerak memulihkan akses bansos pasangan lansia Dayat 77 tahun dan Darmi 63 tahun, warga desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar. Keduanya kehilangan akses bansos sejak November tahun lalu, diduga akibat data KTP mereka disalahgunakan pihak lain. PLT Bupati Pekalongan Sukirman bilang, Pemkab akan mengupayakan pengaktifan kembali status penerima manfaat melalui Kementerian Sosial. Selama proses tersebut, Pemkab memastikan kebutuhan dasar keduanya tetap terpenuhi, termasuk makanan dan sembako. Sementara dugaan penyalahgunaan identitas untuk aktivitas judi online masih ditelusuri pihak kepolisian. Pemkab juga menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan data KTP kepada pihak lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal am
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pakar sumber daya air Jawa Tengah mengingatkan ribuan ikan sapu-sapu di Sungai Juana Pati agar segera dimusnahkan. Dewan Sumber Daya Air Jawa Tengah Hendi Hendro menyebut ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang cepat berkembang biak dan mampu bertahan di kondisi ekstrim. Keberadaannya jika dibiarkan dikhawatirkan merusak ekosistem perairan sekaligus mengancam bendung karet Sungai Juana. Hendi menyebut ikan ini dapat membuat lubang di tepi tanggul untuk bersarang sehingga berisiko memicu tanah ambles hingga longsor. Karena itu, selagi debit air sungai menurun, Hendi mendorong gerakan pembersihan dan pemusnahan ikan sapu-sapu agar tidak semakin mengganggu ekosistem sungai. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan asuransi pertanian untuk melindungi hingga 10.000 hektar lahan sawah dari resiko gagal panen atau PUSO. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut program ini dijalankan melalui PT Jamkrida Jawa Tengah untuk membantu petani menghadapi kerugian akibat kekeringan. Gubernur meminta petani yang mengalami gagal panen segera mengajukan klaim dan tidak mencari modal melalui pinjol atau rentenir. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan bantuan benih serta mengoptimalkan irigasi perpompaan dan perpipaan untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Pemerintah berharap perlindungan ini dapat menjaga produktivitas sekaligus mencegah petani terjerat utang saat mengalami gagal panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Kenapa sih? Kok bete gitu?
6: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
5: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
6: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
5: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
6: Waktunya kan tinggal besok.
5: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
7: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: Saatnya sholat duhur. Allah.

0: Zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majlis Zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari, Gang 19 Timur, Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullah. 88,9 FM.

0: dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Karomah. Selamat mengikuti.

Lu napa mboten niku jenenge rendah diri napa cara zahir. Tapi mek tawadhu'ul akbar niku napa ndelok uang-uang niku dienggo wasilah teng Gusti Allah. Ya Allah, barokai wa amin ya Allah. Muga-muga kula saged has. Nate napa mboten? Mboten nate. Paling sampean kali kula ya Allah, barokahipun Rasulullah, barokahipun Kanjeng Syekh, barokahipun Wali Songo, barokahipun wali-wali. Nate ta sampean, ya Allah, barokah itu gino tangga niki ya Allah. Nate sampean. Nen, napa hahaha niku? Nen? Lah niku lho, sik durung nyata oleh khudu wa tawadu dateng Gusti Allah, nek sik durung dibuktekno karo wong sak padane. Bagaimana apa kira-kira? Sampean kula takokno. Sampean kepingin mulia napa mboten besok? Nen? Kepingin napa mboten? Mek pun kepingin sampean kira-kira nggawa bondo napa? Nen? Nggak ada bondo napa dereng? Nen? Pingin duwe bondo napa mboten supaya mulia? Terus sampean sing sampean gawa niku bondo napa? Nen? Bondo napa? Dijawab kali kanca wedok bondo iman. Sampean wong lanang napa kira-kira? Nen? Bondo napa? Nen? Niku dijawab kali niku bondo ati. Kene tak goreng kene. Tak gawe brengkesan. Nen? Ndek bondo apa? Iman. Nen? Nggih iman. Napa sampean sakniki niku mboten gadah iman? Wong sampean kali kula mulai cilik pun duwe iman kok. Wong sik tambeng mawon kok. Ayo mboten apa? Nen? Nen? Nen? Beto amal. Amal sing koyok nopo? Nen? Sing kula takokno niki mboten babakan ilmu. Mek sampean ya babakan ilmu, beto cintayai teng Gusti Allah, beto makrifat, beto yakin, beto musyahada. Niku lak omongan ta. Sing kula takokno praktik sampean sakniki niki lho. Praktik sampean sakniki niki lho. Niki mboten babakan ilmu niku. Ngene. Babakan sakniki sing sampean gadahi sakniki. Mboten napa? Nen? Apa? Aku tak sing banter, masyaallah. Piye to kowe? mboten napa? Nen? Apa? Islam. Kula kali sama saat ini pun Islam. Masya Allah. Dia pun iman. Dia pun percaya kali Gusti Allah. Dia percaya kelayan Rasulullah. Dia percaya kali guru. Percaya kula kali sama ini lho. Saat ini kenapa bukti ini cok? Oh tak rabi sisa. Nen? Saat ini kini sama beton apa? Nen? Imanim pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dawa al imanu uryanun. Iman itu udah butuh dipakai, butuh dihias-hiasi, butuh ngetok no uang. Lo ngerti lo, sampean pun gak ada iman. Iman sampean ini gini lo, udah no pembetin singkatan si udah no pun anu pun nunggu paes si udah. Oh, enggak tahu malu. Nen? Pun nggih. Enggak ada napa? Sing enak.

0: Wes gak weruh tit. Tit. Panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dawuh. Ataitul abwab kullaha fawajadtu 'alayha izdihaman. أتيت باب الذل والانكسار فوجدته خاليا فدخلت منه وقلت هلموا إلى ربكم. Cara ringkas napa malih kagem kanca-kanca tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah ala Utsmaniyah kita kula kali sampean coro silsilah ruhaniyah nopo derek dateng panjenenganipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Ji yani radhiyallahu an gini apa betul mergo coro ringkes uang torekot niku tujuannya cuma si cipto ngeroso gini apa betul ati ini gak iso berangkat menyang Gusti Allah. Apa mani sak liyane ibadahe zikire. Wong ibadah zikire wae sik durung iso kok. Ndadekno bersihne atine. Nggih napa mboten? Mergo saking apese nitipno awak zahiran wa batinan dhateng para guru-guru tariqah. Nggih napa mboten? Artine pun dipun titipaken niku napa? Wis ta. Gak ro apa-apa sing weru ya apa awake iku kecangking. Nggih napa mboten? Lho, cangking-kecangking kula kali panjenengan iki napa? Cuma siji tok sing diteleki kepingin besok oleh syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Syafaat mek uang mati nggawa iman durung tentu oleh syafaati Kanjeng Nabi, tapi mek uang oleh syafaati Kanjeng Nabi tentu mati nggawa iman. Nggih napa mboten? Tapi napa syafaat iku langsung saking Kanjeng Nabi teng kula kali panjenengan? Mboten. Kita sing didhisikno niku para guru-guru daipun Gusti Allah yauma nad'u kulla unasin bi imami him. Kita, kulo kali sampaikan ni kulo ajeng langsung ke panggih Rasulullah ni kuya nopo. Kita ngoco, dua bondo piron, dua sangu piron. Kita, wonten ing kitab Al Ba'tsu wan Nusyur lil Imam Al Muhasibi radhiyallahu an. Malaikat Jibril nangis matur datang bumi. Ya ayyatuhad dunya aina qabru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duh dunya wonten ing pundi sak mangke Rasulullah besok kiamat niku lho. Nggih. Wonten pundi kewontenanipun Rasulullah niki teng pundi dunya? Dipun jawab kelayan dunya, mboten semerap kula malaikat Jibril teng pundi Rasulullah niki. Mergo tanda-tanda keuripan teng dunya niku sampun rata sak mangke niki. Malaikat Jibril kebingungan madosi Rasulung. Napa malih kula kali panjenengan? Lajeng enten nur. Ya'lu ila sama minggah dateng langit. Lajeng wonten dawuh. Anu malaikat Jibril, engkau me awakmu ketok ana nur munggah menyang ngersane Allah ana ing langit kono. Munjuk nok dhuwur. Iku tandha nok kono iku anane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lho, kula kali panjenengan niku napa? Titip awak zahiran wa bati paling boten titip dateng kampung Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Kula kali sampean nderek. Kepingin nderek napa mboten? Lah nek pengeten dos pundi dhaipun Kanjeng Syekh? Lho, Kanjeng Syekh minangka Sultanul Aulia ngantos dawuh kabeh lawang nang pangeran tak leboni karo aku. lawangi ilmu, ilmu ku tak katok-katok no, tak gawa menyang Gusti Allah. Lawangi ibadah kabeh tak nggo karo aku. Lawangi ibadah batiniah, apa wediku, apa ikhlasku, apa isinku karo Gusti Allah, apa larokku, apa cintaku, tak gawa menyang Gusti Allah. Kenyataane lha niki lho, aku gak iso apa-apa. Wis akeh wong liwat lawang mau, wis akeh wong biyen-biyen akeh sing padha mulya-mulya nok kono iku wis kene gak ana artine. Lah ya ta nek sampean sak sampean sak niki nggawa bondo, nggawa napa? Nggih. Nggawa timbangan. Nggih napa mboten? Ya, nggawa sesuatu teng Gusti Allah. Niki ya Allah, kula sebagai kiai ya Allah madhep teng sampean mblegedes. Nggih? Kula sebagai wali, kula sebagai niku, nggih ta? Nggawa bobot gak dadi. Nggih ta? Padane nek dunya mawon, siapa? Saya utusan penglima. Tok dunya niku. Saya utusan ini, Pak. Saya utusan pangdam, saya utusan kapolda teng dunya. Nek teng Gusti Allah jek nggawa apa-apa, udo. Nggih. Napa dhaipun Kanjeng Syekh gak nututi kabeh iki aku. Lajeng tong pundi Kanjeng Syekh? Ana siji lawang sing sik kosong. Sing gampang dienggo mlebu menyang ngersanipun Gusti Allah. Lawang napa niku Kanjeng Syekh? Babul dzulli wal inkisar. Lawang ngrasa ina. Nggih ta? Nomor loro ngrasa atine pecah krana Allah. Selalu nyalahno awake dhewe, selalu ngrasakno gak enak atine dhewe. Gak enak napa? Gak enak mergo sik durung iso oleh madhep menyang Gusti Allah. Salah no ibadahmu, salah no zikirmu, salah no. Cek dereng nopo nopo kula niku ya Allah. Sembayang subuh kula wau ya Allah. Sembayang zuhur kula wingi ya Allah. Mboten saged nopo nopo ya Allah. Kathah salah ya Allah, zahiran wa batinan. Tapi tetep ya Allah, sak lebetipun manah kula ya Allah, pertados dateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Panjenengan tampi kula ya Allah. Nate ta sampean sambat ngeten. Nen? Cobi. Nggih ta? Modele wiritan. Nggih ta? Modele oleh nyebut namaning Allah cuma minangka rutinitas mawon. Nggih napa mboten? Mari sembahyang bae astagfirullahalazim ping telu. Astagfirullahalazim li wali walidayya ping telu. Apa litungane? Nggih ta? Tapi manahipun napa nate madul dengan Gusti Allah? Sing kathah mboten nate. Mangkane malaikat duli-dulitan. Apa ana apa? Delok nika si fulan nika. Apa ngon? Padane arek TK wae. Napa kok tiba-tiba? Iya, lha madhep nang pangeran apal-apalan tok bae. Nggih ta? Oleh madhep teng pangeran, oleh bebisik teng pangeran, cuma minangka napa apal apa? Apa kira-kira karek cilik napa mboten niku? Niku lho kula kali sampean niku. Pun nggih, ayo ngrasa i no, ayo ngrasa pecah atine dateng Gusti Allah. Okay. Al-Imam Ar-Rifa'i sahibi tariqatir Rifa'iyah radhiyallahu an nati dawuh, fama ra'aitu aqraba wala ashala wala aslah. Gitu. Napa minal iftiqar wal dhulli wal inkisar. Aku iki lho kabeh tarekat tak leboni. Gila apa mboten? Kabeh guru tak guroni karo aku. Kenyataan dalan-dalan nang Gusti Allah, guru-guru sing dudukno dalan menyang Gusti Allah, sing tak dilok luweh gampangno, luweh ngentengno, luweh marekno menyang Gusti Allah, gak ono maneh tumak dalan telu tok. Ngerasa fakir, ngerasa ino, ngerasa pecah atine dateng Gusti Allah. Pun nggih, dados napa? Ing dalem kewonten ingkang kados mekaten, kula kalih panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami nglenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat, ndadosaken kebukaipun manahipun kulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-San, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah, wa alayhim, ya Allah, بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال، وجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمآل، وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم، وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم، وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم. هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekan. Diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Astaghfirullah. 88,9 Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kok timai dewe lah rewangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok.
5: Iya Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 0,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu.

0: aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
1: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setelah saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari,

0: Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Sarangan kalian Vitosa Madu Pahit.
2: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten.
3: Bu Mas Rika.
2: Dalemipun pundi Bu?
3: Jolo Tundo Semangu.
2: Jolo Tundo
3: Semangu.
2: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit njih Bu nggih.
3: Nggih nggih.
2: Pirsa saking pundi?
3: Saking radio.
2: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
3: Kaku.
2: Kaku-kaku ten pundi?
3: Niki cingklok.
2: Ten suku nggih.
3: Nggih, dengkul iki
2: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
3: Mboten.
2: Napa?
3: Cuma kaku
2: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
3: Sadi lumayan.
2: Sampun wonten perubahan nggih?
3: Sampun.
2: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
3: 3.
2: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
3: Nggih.
2: Rutin pun telas pinten botol?
3: Sekawan.
2: Rutin nggih?
3: Nggih.
2: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
4: Assalamualaikum, Budarmi.
5: Waalaikumsalam, Mas Mangkilan berkah.
4: Terus nggih njenengan Budarmi.
5: Terus.
4: Nggih. Budarmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Ya? Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Ini sampun
4: ya. Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pendirian pun buatan kimat-kimat malih katanya non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun buatan kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
5: Wadah rumiye niku kula lempakne niku kon 15
4: botol.
5: Saat ini juga pun kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, kinerja kula sedaya menawi wonten

0: tinggal-tinggal mbak Tio Seven supaya tinggal-tinggal salah sakit itu.
1: Eh, matur bantuan gue, Bu Tarmi.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya mau kali Bapak Sinten ini, Gigi.
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, nanti nungguan. Sin, dicerita apa nih, Mbak?
4: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate dados. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Ya, nanti saya punya soalnya bapak kan pinter banget.
4: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
3: Iya, belum dosaan. Iya. Nah, niki kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
4: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Ibu siapa ini?
6: Sri Nuryani.
5: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
6: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
5: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
6: Udah hampir 3 tahun lebih.
5: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
6: Habis 8 botol.
5: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
6: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
7: Assalamualaikum, Bu Maris.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ibu, ngapunten dari tangga jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
8: Umur 53.
7: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
8: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
7: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
8: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
7: Alhamdulillah nggih.
8: Amin, alhamdulillah.
7: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
8: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
7: 5 6 botol ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5 6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
8: Nggih.
7: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
8: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
7: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
8: antara 10 sampai 15 tetes.
7: Sehari berapa kali?
8: Saya minum 2 kali.
7: 2 kali.
8: Pagi sama sore.
7: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 kata
8: iya,
7: nggih.
8: Iya, iya.
7: Diminumkan di atas sendok baru diminum kata
8: iya,
7: nggih.
8: Iya,
7: baru dikasih air kata
8: nggih.
7: Cara yang berbeda sing penting waras
8: nggih.
7: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktinya ya pangkah waras kan ngoten
8: nggih. Alhamdulillah
7: nggih.
8: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
7: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
8: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
7: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
8: Alhamdulillah nggih.
7: Bu bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
8: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekatus kulo. Nanti kita tetap
7: Alhamdulillah.

0: Hot digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh sirbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa jalanilah hidup secara sehat setiap harinya dengan tidak merokok, perbanyaklah makan sayur buah, kemudian makanlah yang berimbang gizinya. Jebule cek kaya seripah Arab. Apa yo? Terus olahraga yang rutin, minum air putihnya cukup 2 liter per hari. Mbak Ipe iki nang studio ngendi kok rak biasane wallpaper e. Oh, studio rasik apa kalangan dong. Wah, lah kalawang dibuka. Yo, suara emas kok yo. Nambe wong nggih, apa bahasa Indonesiamu biji piro mbiyen no nulis nambe wong ngene se wong nggih, Afandi. Meleso. Rusdi sejati apa Mbak Dil gen ayo bae dari bakul bubur Mbojong Poyo. Alhamdulillah dinten ini jamaah masjid Sabilur Rahman kae Mbak Dila jare sura mampir masjid Sabilur Rahman. Lah aku nang masjid Merican ora saiki ne jamaahe tergantung adzan asare. Nek adzan asare ku jam telune punjul, saya jamaahnya tidak di Sabilur Rahman ya. Tapi nek asare iki jam 3 kurang 5 menit, jam 3 kurang 10 menit, itu pasti asarane nanggone Masjid Sabilur Rahman. Ya, yeah. Halo Mbak Dila, suarane kemremes. Gil Mbak Dila iki suarane ngangani po yo, Mama Devan, ya. Yeah. Rasika FM radio sapa Mbak Dila? Yo, Miss Lia. Sebi Azwa suarane awet bikin ra ganti mbok semlohe. Masya. Ya Allah. Dongenge saka ya kuwi. Radione ndi Mbak Dil? Rasika Pekalongan. Penyiar siji-sijine se suara cempreng tapi dadi idola ya Mbak Dila. Yo, cempreng po tapi kowe do geleman ngenteni kan. Nah. Yo, suarane yo pancen ngangeni po ya Mbah Mi. Ya. Ora liwat waktu salam tambah ora. Mbak Dil es durian enak ge ora. Nek Dila ora seneng es durian, senenge Duren ya, jadi monggo-monggo alamat Pekalongan nanti. Alamatnya Pekalongan itu Wiradeso, Jalan Maijen S. Parman, Rasika. Di perapatan Abang Ijo Gumawang, di Wiradeso itu perapatan Abang Ijo cuma satu-satunya. Itu di Gumawang ya. Nah, Ngulon City kan ketemu pom bensin Wiradeso. Ngulon Mas City ketemu hotel madhepe ngalor Rasika jajaran tembok. Mbak Dila sapa sing calon RT Pekajangan? Lah sapa yo malah takoni aku yo ora ngerti ro. Amene KTH Mama Devan aku mesti nyetelin Mbak Dila nek nang kompleksi. Alhamdulillah ya. Jadi tetap jaga kesehatan secara baik ya dengan minum air putih 2 liter per hari per harinya. Rutin olahraga yang teratur nek bisa. Jangan stres. Ojo stres. Oh, jadi wong iki aja stresan. Wah, terima kasih Arnold Baro. Saya dapat apa itu? Waduh. Terima kasih hadiahnya ya. Jadi jangan stres, jangan lupa bahagia. Bahagia itu mempengaruhi kualitas hidupmu. Sampean kan baru Dila itu bahagia terus jarene yo. Meskipun itu tidak benar, kan Dila itu tetap manusia biasa yang kadang-kadang itu yo jengkel, yo marah, yo nangis, tapi sebenarnya jangan lupa bahagia itu penting. Ya, wes kebek Mbak RS ini. Yo, jadi nih bahagia itu mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Mulanya jaga kesehatan secara baik ya dengan hidup secara sehat. Ditambah kalau perlu minum Bio 7 jamu teteh sirbal modern ya. Silakan yang ingin bergabung langsung hari ini di goda di goyang dangdut rasika bersama Dila Dil Gastro penyiar pujaan bangsa. Anda bisa wah wah wah bisa juga di 0856-4773-1111. Ya, 0856-4773-1111. Ya, kira kena dikurangi atau dipunjul-punjuli ya. Biar aku rasa melebus, padahal aku wis nulis ngarang. Ya, salah berarti nulisnya. Ya, seperti ini, 0856-4772-1111. Ya, hari ini Dila live TikTok lagi ya. Biar sampeannya itu yang kangen sama saya bisa terobati. Emang kekangen sih di lambuh tahu. Aku tak tahu apakah aku ngangeni apa ndak itu. Aku kurang ngerti ya. Mbak Dila kalau tumben tak gincunan ya, si ora pengin ya. Dila itu sebenarnya tidak suka opola berdandan ya, karena menghabis-habiskan waktu. Wah, Dila itu orangnya pede tok ono ya. Lillahi ta'ala yo. Karena banyak kesibukan, banyak yang harus dikerjakan. Jadi ya itu, karena Dila mau siaran aja jam 1. Wono sing telepon Mbak Yuku ra wis nek ora tak pedhot iki nyuruh mangkat. Toh, Mbak sampe kenal Mas Hendi? Penyiar kae ora kenal, nyot tidak kenal penyiar yang lainnya selain diriku sendiri. Yo, ngece ya, pancen no. Aku yo kenale penyiar ki sing sekantor karoan diriku. Nek ora tahu sekantor, jarang kenalnya. Kecuali nek misale Dila itu ada kerjaan nge-MC bareng, ketemu di situ mangli kenal ya. Nah, tapi ini orang ono acara-acara kok yang ono yo ora kenal, kenali yang sekantor aja. Mbak Kaji pucu teman po yo spa ora no. Lah priye Pak ngirimi gincum rene po yo. Aduh, terima kasih ya yang udah bergabung bersama Dila Dilgasro, penyiar pujaan bangsa hari ini. Senjelas tetap jaga kesehatan secara baik, karena sehat itu mempengaruhi kualitas hidupmu ya. Sehat mengko nek apan sampean sehat itu bisa beribadah secara maksimal. Lan ora iso ibadah priye kowe, duite akeh pirang-pirang cepon ya. Nek tidak ngelakoni ibadah percuma, apalagi kalau tidak sholat. Yo, lawang besok amalan yang ditambahkan pertama kali itu adalah sholatmu. Ah, sholatmu tak kok ke. Nek kok cukup-cukup mati urung sholat bener ki priye. Dunyomu raono manfaat. Dunyomu akan bermanfaat kalau kamu sedekahkan. Ane uripmu selama ini mana-manan krono lurune duit ku nyoro suroso. Saking nyorone ngasih suroso. Mangle man eman. Mengumpulkan kekayaan rawes-wes, tapi jarang disedekahkan uangnya, goro-goro apalah lurune duit nyoro. Nah, ujug-ujug mati si mangan sate, bar satenya dipangan 5 sunduk mati. Tapi keren yuk kayak mati bar mangan sate ya. Daripada sampean mati keracunan bungkrek. Aduh, waalaikumsalam Umi Ijam. Yo, kifas nomor 1 sahadat bener. Aini ya seumur-umur wecili anem bebro. Lah salah dhewe. Ya, inilah kemajuan teknologi itu memang bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yo kan, sampean opolah gerumungan kalau sapa banyak li HP dhewe, itu berasa hubungannya jauh. Demikian pun dengan HP ini. Ketika kita berjauhan ya Dila live, kita bisa berdekatan dengan cara yang seperti ini. Ah, Dila senang yang gabung Dila malah koncone Dila sing masih lasap kae juga tunas mulia bisa gabung nanggone live Dila. Ah, ini ya kok sadewe sampe kenal Mbak Dila yo. Aduh, terima kasih kopinya. Ternyata ini orangnya pernah aku dengar di radio. Hehe, hehe juga. Aja hehe sih. Haha. Ya, saya penting sehat-sehat selalu ya. Jakarta Pekalongan hadir Mbak Dila toinya loh. Jakarta, Cikampek lewat tol. Ah, Kimpol hadir Mbak. Asinane jalan Purwagie. Ora, wah. Arane pingkam Mas Samba ya, Mbol, Kimpol. Jan-jan iki dilae sik pengin dodol asinan buah, tapi ora ana sing krewangi. Ah, gawe asinan buah ki suroso lho ya. Yo iris-iris ngasih tengah wengi. Nek dong pesenane akeh yo, nyemelek awakku kesel kabeh. Heeh, tak entuk dhuwit akeh alhamdulillah. Lah tapi sayae Pak Melu sopo? Aduh. Merican panas Pak, bukan aja panas nih apa ya Deno Mbak Dila sapore alhamdulillah yeye souvenir Pekalongan kok bengi nang wedang jahe kidul Pemjayan pora Mbak Dila ora sudah lama sih tidak pernah kesana ya suwi ya kurang prono ya Dila sekarang bikin jahe sendiri ya aduh terima kasih jempolnya mpol hahaha. Dila gawe jahe dhewe ya tanpa gula. Yo kita kan dari mana ya? Sampean sebenarnya kan jahe ini rempah-rempah Nusantara yang bagus ketika menjadi campuran seduhan. Entah itu air panas, teh, kopi itu baik ya. Fungsinya jahe untuk kesehatan itu banyak bagus. Di antaranya untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian serai alias kamijoro ini juga bagus ya untuk kesehatan ya. Kemudian teman-temannya jahe sama kamijoro itu contohnya kunir, terus alang-alang ya dan teman-temannya itu sebenarnya juga bagus untuk kesehatan ya. Cuman jika penyajiannya itu sampean lebih memilih yang enak dengan cara diberikan banyak gula, ah, yang bermanfaat itu menjadi teracuni. Ah, ya kan? Sampean mangan jahe diwene konco-koncone jahe itu enak semuanya. Ya, enak karena manis. Pemen cemplungit es batu tambah enak mana buat yang suka es ya. Tapi sebenarnya dengan sampean merasakan manfaat dan khasiatnya, sampean menambah permasalahan baru karena kebanyakan gula. Gula itu adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah gula dan gula itu adalah ibu dari segala penyakit. Ah, mulo. Nek do ngombe jahe ya dan dikasih teman-temannya jahe mbokki kunir, mbokki kamijoro dan lain-lainnya. Silahkan minum tanpa gula ya, itu lebih menyehatkan. Untuk sampainya gendut pun itu bisa untuk obat diet yang alami, yang murah meriah, muntah gula pasir dan gula jawa bahayan di yuk kaji. Gula itu sebenarnya sama, gula pasir ya dibikin dari tebu, gula jawa juga ada yang dibikin dari tebu ya. Sepanjang makan minum manis itu tidak berlebihan, sesuai kebutuhan tubuh saja, itu tidak berbahaya. Ha ha ya, your fashion tidak bahaya ya, sepanjang pas ya, sesuai kebutuhan tubuh saja, tidak berlebihan ya. Kalau pakai madu piye enggak apa-apa ya, sepenting jangan berlebih-lebihan masalah manis-manis ya, secukupnya saja, bahasane londo secukupnya saja ya. Nek berlebihan, nah itu tadi yang nantinya akan menaikkan kadar gula dalam darah ngono ya. Mulane nek Dila itu lebih senang bikin sendiri ya. Saya bikin jahe kamijoro itu saya minum tanpa gula. Yo kadang-kadang pingin gula kan kadang-kadang aja. Yo nek ora mas-masan kayak gula aku cok pingin itu tak kasih. Yo itu ndak apa-apa. Ya karena sehatmu sing ngrasake awakmu dhewe. Ha nek kowe lara kowe jengking-jengking yo sing ngrasake kowe dhewe. Ah. Yo saiki sebab pakai gula itu ndak apa-apa. Indra Sofiana. Yang penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan kelebihan gula, jangan kebanyakan gula. Yo, sehatmu sing ngrasake awakmu dhewe. Nek sehatku ya pak aktivitas merono-merono mangkat. Yo pak lenjeh-lenjeh merono mangkat. Sehat ta? Sampean tahu tumun wong sing priyang lenjeh turut ndalan. Yo kan. Nah, pengin lenjeh iku kudu sehat juga. Yo. Napa kemaki-kemakian ya. Nek ora sehat wagu ah. Moso awake mriyang palan jo turut dalan ya. Ah, ora apik ngono ya. Kula niki jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7 selalu. Kan Dila sudah punya produk Bio7 ya. Bio7 itu adalah jamu tetes herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jika diminum jangka panjang insya Allah aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Mbak Kaji kok pucat orang gawali pen pok. Orang tahu gawali pen tase Dila tidak pernah membawa alat kosmetik ya. Tase Dila isinya si Gino ta loro duit. Ngece, orang ngece ya memang begitu. Seperti apa Mbak Dila Bio7 itu lah. Ya nyorang gawo angel mana ke. Silakan kalau mau beli, kalau dirimu lokasinya di Pekalongan dan sekitarnya. Bisa langsung ke rumahnya Dila, yakni di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol, Pekajangan persis ya. Dila, Dil Gastro, Penyiar Pujian Bangsa. Ini adalah distributor resmi Bio7 di seluruh Pekalongan ya. Mama Evita tetap nonton live plus ngerungoknya digoda selalu. Terima kasih Mama Evita. Mario, gue ini kok penyiar radio? Yo, apa pancen sih? Yo, ini penyiar radio. Ya, gak ada ya sadai. Kalau Dila itu untuk Anda yang punya keluhan sakit di mata, itu minumnya Ainuker dan Netracare kapsul untuk kesehatan mata ya. Itu aja ya. Silakan ketemu Dila di Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Pengin takon-takon boleh ya. Atau ke Rasika Pekalongan, ketemu dengan Bapak Likmanu, mau tanya Bio7. Asih paling penting kalau mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio7. Dilakuin nanti kok ya. Nek wong live kabeh promosi ono barang ini, dilak promosi ra ono barang asline kelalen. Ya uti amat lipenan Mbak Dil ben ra pucet. Kandane nyong ora tau nggawa lipen. Ya, Dila nek ring Rasika. Es Pekalongan ya, ndak pernah bawa alat make up. Kecuali di sini ada Mbak ini, ya nek kok ge Mbak nyong selangi ora selangi njaluk lipstik e. Ya, Mbak Rinus mulanya di nusa tuh ge bubar apa ya. Suarane oyoyan kala dia Mbak Di. Lah sing kono oyoyan sapa? Ya. Pegasus Putra Zeus Rasika Pekalongan.

karo radio kok iso ora bareng sih Mbak Dini suaranya sepak ora sih. Pak Ora, sepenting saya bersatu ya. Tetap dilagias terus orang. Amel sabar, Mbak sampean Arab kok. Bukan, tapi banyak orang bilang gonku keluarga Arab gitu, tapi tak turunan Arab. Ya. Oke, yo. Ayo netizen sopo se Pak Endros Lipen karo Mbak Dila. Ora penak ge bos ya. Jadi silakan yang ingin bergabung bersama Dila di radio Anda bisa wawa di 0856 4773 1111 ya ge. Oh sing do takok ge. Ya bisa bayu yo ayo. Sepil gamise kok koyo apik. Sepil ge yo. Tung. Gamise apik apa batik ge. Batik. Wes ya, terima kasih yang udah bergabung di 0856 4773 1111 ya. De komedi godean kidul hadir mi edisi wadul. Wingi jali teng nang tarkam cap gawen koyok lesu kae. Ambo cair opo ora? Asale gorenge ora antek jam 5:30 isi ono po yo. Jali teng karo nyonya jali teng mung to ngalamo notok. Gerobak warna abang langsung ditarik bali yuk. Wassalam apa yuk. Tang jali dang. Pria kita kabarmu tang. Wingi oleh surak cair pak yuk. Isi nang sili so cair telung meter setengah bisa ngedon ke sepeda lesre kok yuk. Apa wingi jali dang mangan gorengannya dewe juga apa dede komit. Aduh. Ya wes mugo-mugo cair kabin tang. Mek Mariumu lancar. Yo, mari Sidorojo hadir. Badhe nggonku ana kodhong warna-warna nek Pak mampir. Aisyah hijab gang gunting mlebu ngetan Siti. Aduh. Lah aku juga ora paham Sidorojo ki ngendi, Mbak Marimar. Mboknya aja kon ring nggo musyo. Hanyung ki ora sempet ngopo-ngoponyo paring apotik. Ngopeni apotik pirang-pirang saja Dila itu. Janjian mundur terus oh ya. Ya. Mundur ki dhewe janjian karo Werdi sehat be. Ora mangkat. Sampe awan sampean ndeloke nyumpura. Aduh, kaku ayo. Ora sida-sida ya. Dila mau kesen lagi belum jadi. Mau kembojong belum jadi Mbak Marimar. Anaknya kono Sidorejo. Kon mampir nggone hijab nggonmu anel yo mending go nasi kamprene anggo kowe tak jak live ki lho Marimar au no ya yo terima kasih Mbak ya Arul hadir aku ki tau diudui videone sampean pas karo Kang Kabul sampean ki mirip tanggoku namanya Demu Jenah. Jangan-jangan sampean kembaran Demu Jenah. Yo, lah yo mbuang oleh salam ra Mbak Di Lora rasa salaman. Angel totok ya. Sarah sapore betul. Oke. Galeri Nayara. Heeh betul. Lah ya Ibu Nur pecangaan comal. Mbak Di Metro Mini Wegisel khusus pribadi apa nggo luru duit? Oh, khusus pribadi ya. Tau lewat pasar Comal pora, Kesel. Yo, wekmu matramine tau lewat pasar Comal pora, Sel. Oh iya, Mbak Dil, aku ngesok apa areng Karanganyar, Mbak. Mbak Dil, apakah mono pora? Priye siki? Pareng Karanganyar, Mbak Dil, apakah mono pora? Aduh, Bu Nur, nyora paham maksudmu. Oh iya, impo Arjosari apa ngerayake 1000 baju rame banget lho, Mbak. Yo wis pora, yo. Selamat meramaikan itu semuanya. Dila tidak bisa ikut meramaikannya. Aduh ya. Urusan gue ya. Keh dan saya tidak ada yang membantu ya. Mbak Dilnya wes ora njahe. Dadi ra bisa ngrungokke radio ke Keisha. Lah wes melu live aja ndak apa-apa. Susi Bonet halo. Sarah betul ya. Pokoknya nek Dila ndak bisa ngapa-ngapain. Mi Project halo Mbak Dil halo juga ya. Butik Karlem juga selamat siang. Umi Amru Mbak Dil mene dolan ring cuma aduh. Dilan nek kon dolan-dolan ra kober. Dilan

tuku durene piye urung kabar matamat kowe. Pangu duwi sapa? Gubernur saat itu Bapak Ganjar mangan durian nang gomu, ketemu durung nang videone. Nyopat itu duwi, videone kok amat ilang. Oh, no man iki jadi gubernur iki mangan durian nggokku, Mbak. Dilurur atuh. Aku ne gugu. Pak Pamer, apa lah Bapak Ganjar apa lah tuku durian nang gonmu, Pak Pamer? No, no, aduh. Wonokerto Widas menyapa. Semangat siang, Mbak Dila. Oke. Mbak Dila, aku diajarin napa dadi cerewet. Aduh, ya angel lah yo. Awang Dila itu cerewet nek siaran toto, nek tidak siaran tidak cerewet. Yo. Jadi maaf yo Dila itu. Apa lah ora bisa dolan-dolan bumbum prono-prono. Sekarang aja kae takon Kaji Baim. Ah, saking ra iso ya. Elisa rasali penan, kau tetap idolaku selalu Mbak Dil. Bayi MM, Mama Evita Mbojong, ya. Mbak, live TikTok setiap hari ndak Uti Ahmad? Setiap hari, insya Allah, nek ora sungkan, no, kecuali sungkan. Dila libur hari Jumat, hari Minggu sama tanggal merah. Tambah mana liburnya, nek je sungkan, no. Aduh Mbak Dila, pertama siar radio tahun piro? Tahun 94, ya. Si Stasia nembe wero wajahe Mbak Dila yakin moso. Pesolaan bandar hadir halo. Rizal iso kirim salam ora-ora. Rizal terima kasih untuk mawarnya. Koncoku dadi penyiar radio cerewet tapi pas hari-hari meneng biak. Nah, moso ya. Uti amat soalnya aku nang luar kota. Dadi ra iso lewat radio. Lah kira. Black. Mas Black meto yawa-yawa Black. Setelah sekian lama Black, kowe wis babaran po Black? Saiki nemu to. Aduh dasar dia. Gendaanmu pas cilik metu dah. Cita-cit. Mas Black metu cit wis babaran coy cit. Bisa aja lu ngokak aku sekuna aja metu kok nang gede. Aduh, iki wis babaran coy. Engko Black tawa coy Black kok. Ya wis setelah sekian lama. Ah jare nang metu. Parame ki parame parame parame. Ah wes nanti tak baca lagi yo, tak baca yang Black yo. Mangko sabar Mas Black, mangko jadi deng yo, kita jadi deng cerita sing wingi cuan. Oh ah, tenang Bu, Kakang Prabu jadi deng Mas Matu Bu. Mas Black dia iye. Kalau ah Pak curhat Bu Peri yo, curhat atau Black kok biasa curhat karo nyong piok. Ah, Bu Peri, aku kan ceritane kerja temenanan dudu getok-getokan. Yo, lah posisine anak manja, kerja kuwi sampinge kuwi ana tanah. Wek wong dudu wek wong dudu wek wedhus. Oh kuwi posisine nggokmu kok kuwi yo. Ah, karang ana kandang ayame. Dilalae wingi pitik telu dipangan koceng kabeh. Karang wis tak gusah. Suh, suh, suh. Tapi wes kadung dipangan. Dong sore-sore ne, dilalae sing duwe ayam ring buri ndelok ayame, terus aku ndok lele. Mau pitike sampean dipangan kucing. Ha nek bisa ayame aja dilehke kene le. Mending kurungane dipindah kono karo ditutupi jaring. Eh lah kok aku malah disenenene kaya iki. Lah wong tanah kok dhewe. Yo sainganku ah, Pak Deleh ayame nandi? Melaso. Lah kok dikokeke opo pengin jambak-jambak lek. Kok dikokeke lawang tanah-tanahku dhewe ya sainganku padahal ayam nanti. Apa yang kamu lakukan saat itu? Ah. Campur bes milih kowe nang jero WC. Ah. Karang wong songong. Janji pitike duntal kucing mana yo ora tak urus siapa priyo. Lah dino iki. Tembe kucinge mangan pitik maneh sekaligus papat sih beberapa ya. Blobo kucinge nang batinku ora sudi Pak Gusah. Pak dipangan kucing, Pak dipangan macan, Pak ora ora Pak Gusah. Ela kok sing duwe ayam malah nyengene maneh karo kondo. Lah wis ati ana kucing mangan pitik iso didelokke totok. Ajaremu wong sing modal kaya kuwi misale tak tambak halal ora Bu Pri. Emosi deh po ame-ame. Ya kira. Wese model kok ketok karo panjang lu peble. Aduh. Kala-kala metu.
gelut karo antanggamu totok aduh cit pangeran mumet. Wetara panjalu bae ya. Ah, nek jareku blek kok wong modho kok dikelek blek. Mek dadi tape apa ora? Ora sak esmosi kowe. Nek esmosi ndak gelis tuwa. Banyaklah tertawa karena tertawa itu sehat, Blek. Asal aja tertawa dhewe anak pinggir dalan karo bodho. Ayo, Pok, yuk. Aduh. Hai Rurisya, jare sampean bayaranku Pak njaluk sapa? Ayo, lha iki sekarang mu Pak njaluk sapa? Aja njaluk aku bae ayo. Terima kasih Oblek ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung semuanya di 085647731111. Ya, dikoma dulu sing jelas jangan lupa. Kalau sakit bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio7 ya. Kalau sudah terlanjur sakit jangan cuma diobati tapi hiduplah secara sehat sambil minum Bio7 ya. Mbak Dila kok pucet ora lipenan yo alis dia Mbak Nia di channel Rambak yo. Iki radio apa? Rasika Pekalongan 88,9 ya. Jangan lupa juga buat Anda yang suka apa madu, mulai sekarang beralih beli Vitosa madu pahit saja. Ini jilat juga minum ya. Untuk badan sehat sehari-hari, untuk daya tahan tubuh. Kemudian apa Vitosa madu pahit ini juga komposisinya lengkap ya. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwoceng, juga akar pasak bumi. Ini bagus juga untuk kejantanan pria, bisa untuk pengobatan juga ya. Mbak Omin jalur dicapel Mbak gendis yo udah tak capel negara Indonesia bagian ketandan hadir. Oke ya. Kemudian buat Anda yang sakit di mata, maksudnya punya keluhan gangguan sakit di mata, entah itu miopi, matanya remang buram, berair terus ya. Silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netra Care atau Ayunukor kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio7 Dealer di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa direkomendasikan saat siaran ya. Nanti tersebutkan di apotik-apotik mana saja ya. Kalau kepengin konsultasi ketemu Dila langsung, silakan ke Gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Bonus foto selfie bersama diriku di Kemon Mari Cinta yang Pudar. Ewa.

0: Assalamualaikum, Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
1: 60.
0: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekalang, RT 10 ya, Desa Tenggaraku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan punggung dari subuhnya
0: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Mirang radio.
0: Terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
1: Sekitar 10 botol.
0: Jangan lagi merasakan enak, ngerti nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa enak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulu, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun, monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa Bio7 ya, alhamdulillah ada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah, alhamdulillah.
0: Sebelumnya Rin lampah sulit, Bu?
1: Sulit sekali.
0: Jadi sebelum minum Bio7 lampah itu kesulitan saat menikah pun kecok ngatak mau, Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Paringasmo Mbah Sinten.
4: Mbah Mat Ngalim
3: dalemipun pundi Mbah?
4: Sriyombo
3: jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
4: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3.5.
4: Nggih.
3: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan gawe gulu.
3: Nggih.
4: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
3: Kebas kandel mati rasa
4: niki. Wates mati.
3: Niki paling pun ngunjuk Vitosa.
4: Pun ngunjuk telah sak botol.
3: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
4: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
3: Oh ngoten nggih.
4: Kali likur dinten bincang Selasa
3: niku. Wah diitungi tenan. Ro likur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah.
4: Mangga
5: inspirasi absence. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Ibu siapa ini?
7: Sri Nuryani.
6: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
7: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
6: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
7: Udah hampir 3 tahun lebih.
6: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
7: Habis 8 botol.
6: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
7: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
8: Paring asma sinten menika, Pak?
9: Kula, Pak Jono.
8: Nggih, yuswanipun pinten?
9: 50 gangsal, Mas.
8: Saking pundi?
9: Saking Jawa Tengah Rembang.
8: Oh, Rembang.
9: Kaliori niku lho.
8: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
9: Nggih, sampun.
8: Gerai napa niku?
9: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
8: Oh, geringgingan ngono.
9: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
8: Lha kok kathah semutin?
9: Lah duka tibake mboten semut, geringgingan kabeh niku.
8: Ah, niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
9: Nggih.
8: Sedinten kaping pinten?
9: Niku terose sing sae ping 3.
8: Terus raosipun sakniki pripun?
9: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
8: Oh, alhamdulillah.
9: Nggih,
8: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
9: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
8: Oh.
9: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sembah. Toke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
8: Lah napa mboten purun mikir?
9: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
8: Nggih.

0: Digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu teteh sirbala modern ya. Sing jelas tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau perlu minum Bio 7 selalu ya. Bio 7 ini juga bisa diteteskan di sakit gigi, bisa dioleskan di kulit, misalnya kulitnya keperang, gatal-gatal, biduren, nah ya. Pokoknya bisa untuk pengobatan, bisa dioles, bisa diteteskan di sakit gigi. Sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali ya. Hasil paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Nah, dilihatnya seperti biasanya orang gawa Bio 7 yang asalnya kelalen. Aduh, kaku-kaku. Wow, kelalen opre mana yo. Dodolan rang gawa barang. Ya. Rias turun. Siapa muda apa? Piknik, piknik, piknik. Buas yo. Buas turun. Buas. Piknik, piknik, bae wes karo mangan-mangan enak yo. Ah, positive thinking, jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa minum Bio 7. Nah, kalau belum punya Bio 7, nak beli. Beli di saya boleh. Ya, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan. Ya, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Masuk gang etan. Rumah pertama gerbang hitam, Muara

Sandelang-sandelang-sandelang, ngetan-ngetan, anjutan-anjutan, ketemunya jalan tol-toto. Kapan aja aku piknik, Kang? Kapan-kapan, orang kelalen. Angel Toto ngajak kowe bubu aja. Jangan lupa juga ya, buat yang suka madu, silakan beli, pilih Vitosa madu pahit saja. Ini juga sudah terdaftar di BPOM. Ya, salam buat Nia, pacare Muji, Mbak Dila. Aduh. Jangan lupa juga buat yang sakit mata, silakan Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Grey Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Beri kantor kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis ya. Anda bisa beli juga di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Tak moco wek jalideng ya. Roma Bapak Ena jual kok cilik mbojong. Dino iki alhamdulillah nggonku nanas. Koyane padha karo nggon dewa. Eh yo kan, yo yo alang itu padha ya. Gono margono aku jek dino kemis ngrungokke cetone jalideng kaku nganti keselek kok buka aji yo. Pancen jalideng pasangane Dian salah se yo. Iso bojone jare koyo bulus kualek tiba-tiba ketok karo jalideng. Lah bagi istilahnya keseto iki jalideng yo. Ceritanya kayak apa? Tunggu bersama ya. Dari Mbak Uni Pespa Mbojong. Alhamdulillah wingi Jumat pit-pitan ring kali wadas. Wingi pit-pitan ketambahan member anyar Mbak jadi tambah rame nggone goes. Wingi aku liwat njeron desa Krandon kesesia. Asale jalur utamane sik dicor po yo. Alhamdulillah Mbak muter-muter po seneng. Tekan kali wadas langsung pesen sego waderak krosok semoto awan mulai mampir pasar kesesi tuku jajan goleh-oleh ngomah padahal pit-pitan ku saya tapi mbok aku kok seneng kae. Wis dhisik arep jahit mbak yo nek dilah ora seneng pit-pitan blas ya mulai pite tak doli kabeh. Nggih to lah kun dari sekoco jalideng karo ibu pokoknya aku rak bosen ngejak pit-pitan sampean kabeh kelampora. Kala-kala jeng genjot mesin terus, kae deng, jeng becak terus deng, ngake deng. Gue kawin Mbak Dil, matur nuwun, moga sehat selalu, amin. Ya, Mbak Dil dapat salam dari Tegal Rejo, penggemar berarti sampean Mbak Dil. Terima kasih ya, salam kembali wes, yo. Bunda Jana, dino iki Mbak Dila, dila itu Mas Blek, karo jalideng, yo, ye, jalideng, ye. Jalideng Bojong. Siang buka jidila juragan Mas Glondongan penyer Sugidewa sak negara Konoha. Amin. Dino iki nyung absen bae ho bukaji urung bisa cerita isik saya paya deng wingi bar dodol nang final cap gawen. Tangi jam 3 esuk mangkat ring lapangan. Jam 10 esuk. Woi, lapangan ngendi maneh dong? Wingi oleh kekayaannya separo dek final gemek kok. Giliran jatahmu bain tuh orang maksimal. Oleh kekayaan separo dek final nang gemek. Melayan kena nggo modal urip seminggu ke depan. Karo nggo ganti busi anyar nggo montor tua. Iya dong. Semenjak ibu jalideng dadi wanita karir. Susah uremu. Aduh. Semenjak ibu jalideng dadi wanita karir, nembe nganggur nang omah urung ana 24 jam be, iso pingine kelayapan nak lorone tonton. Lah mulane ki teng nek wong wadok dadi wanita karir kok kuwi. Enyong isih pengin bubuk cantik digugahi jarene. Ayo Pak, tangi Pak. Ojo kakean turu jare pingin sugeng, gugahe kowe. Gugahe kowe kaya gitu. Ayo Pak, tangi. Ojo kakean turu jare pingin sugeng. Ayo nyurve lokasi. Kemana Wonokerto Pak? Cepet tangi Pak. Waduh so. Tembok jengkon kelayap ring Wonokerto. Isi pingin bobo cantik, gugahe jare pingin suke. Lah aku ngerti lokasine pora bu. Ya ora pak, harus pokoknya nekat bae.
Lamono nyasar paling nyasare ring pantai ora ring Israel B. Ayo. Ah, bojomu pinter. Nyasare kan ring pantai bener, ora ring Israel. Engko wis tak takokke karo Demael dhisik. Dede, nggon sampeyan jare Pak ana kemah kuwi lokasine nang lapangan ngendi, De? Mohon impone Dhe kesuwona. Pangadang lagu Jeritan Hati versi cowok anggo tombol. Kowe senenge sing versine cowok? Ya versine wedok apa kan lagune padha Jeritan Hati ne sih. Versi cowok wis apa ye? Jeritan Hati. Lah wedok kabeh melaso. Wedok kabeh teng teng. Yo, anggo tombol lemes buka ji. Yo. Kadhe jare teng takok kemana nang Wonokerto nang endi, Dhe? Demak ini langsung hadir ya. Jawab deh, jalan dong Pak Dodol nang kono kuwi Pak mengumpulkan kekayaan mana kuwi? Sapa dadi ibu dadi wanita karir? Jalan dong cincin-cincin. Aduh panjalu BMKG hadir. Mas Black kuwi metenge downloadan kok no. Mesti lahirane liwat Bluetooth yo kasi. Dekomet juga ji, jali dong dodole Pak Pindian nang negorone Sikin Janggar Panjaitan sih buka ji. Ngarang kowe ya, pare wono ketor ngono Sikin. Ketoro kurang ngerti, ora update berita kowe. Kaji dola, absen Mbak Kaji, kaji dola. Kanggo calon kaji jali teng. Aku kan wis omon teng. Ben ibu dodole nang sempak bola laris manis. Kuene aja melu dodol nang setane teng. Cukup ngawasi bae ben sing dodol ibuke karo sing rewangi sing glowing-glowing teng. Tur nek Pak Dodol ibuke kon aja nganggo daster legendaris ateng. Apa ya, Dek? Selama ini nek dodol nganggone daster legendaris. Ben aja kalah karo sing rewangi ben katok disawang mak biar ateng. Lah ibu halu teng. Dodol puas senengane dasaran Mbak Kaji apa ya? Tora kelemedaan aduh. Jajal teng ibuke kon toto mesti 11-12 karo Ani kita wilit. Apa ya, Dek? Nek dodolan ora wedhano lipsikan aduh, ya kalase ta mangkliye yo. Ana-ana mana iki ya? Angel. Ya mangle kalah karo an SPG ni ade yo. Kaku mana iki ya? Tema L yang selalu kedinginan, Dek. Iki apa jare teng tangkok e, Dek? Nang Wonokerto nggonmu? Kemain ambek dike, ibu os geger. Kampung tahu hadir, okay. Hadir, nanase membara, buka si, yuk deh, nggo jali teng. Jebul nang rawa sesuk Senin tanggal 7 September, sido ono kemah teng gedang, rungo gedang. Langsung dapat jawabannya dong, yo. Ayo teng, grobake es teh jumbromu geret ring rawa teng. Tapi iki ora kaya tahun-tahun wingi deng. Iki dimodel lapak deng. 3 meter persegi kon dombayar 100.000 deng. Wani pura. Aduh. Dodol urung kon bayar 100.000 deh. Urung ento bare. Wes kon. Modal 100.000 deng iki deng krungu pradeng. Bayare 100.000 teng wani pora. Karo sampean kuwi nek karo bojo aja kejem-kejem teng. Mosok bojo tiba direken kaya bulus mengkurep totok dudu kaya bulus kuwalik ngomongnya. Ha nek kaya aku dadi bojone, kowe ora takai jiata seminggu teng men kapiran Pak. Iya deh. Jebul bener kandamu teng. Kae Chandra bisane awake slot tipis. Efek kakean kambruan. Adek teng. Cari dong. Nak kirim tulisan panjen kaya kuwi. Chandra awake slot tipis kakean kambruan. Adek teng. Pais dia.
Aduh, lagune bebas sakarepe bukan sia. Asal we Heri Mahesa. Kok iki biasa Heri Mahesa terus. Kaku-kaku. Ah. Oke, Ra Handika mangle keringan Dilgasro. Lah kan emang aku Dilgasro penyiar pujaan bangsa. Waalaikumsalam Mustaqim. Kaila, waalaikumsalam. Salam kenal juga. Ya. Erwin Carodeso. Mau jam 11 awan, ono wong ngamen. Aku kondo Mafa. Kang Mafa ki pri? Kang wong kok aneh karo mliling darani aku wedi preke. Aduh, nyora paham, Win. Bahasamu nyora paham. Ya. Unur nang ulu jami. Mbak Kanji nek sampean lali orang go bio 7 gampang, gare nyilelek manuk kan beres. Soalnya ora seneng nyilel-nyilel, ya. Chandra, saya ini dudulan apa? Budo Senjara dudulan es krim jarene. Mustaqim, aku kelingan radio kae mbak yo. Geger neng omahku, goro-goro sampean guyu mbak. Apa yo? Pengagum. Oke. Mbak, kalau mbak njol lagu teman. Nah, kok gue ya? Senjol lagu kakean kaya. Lanjut lagi. Dewa Ut hadir nggo katok-katok. Aa. Oke, deh, jan fotone saya ngerti foto selfie ne bareng. Aduh, kaku-kaku ya. Lanjut, lanjut lagi. Putri Ana dan Otai Keling Pawaden nggo katok-katok ae si urip yo. Oke, oke ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih digoda, digoyang dan ditransikan didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga selalu Vitosa madu pahit. Beli juga Netracare Ainucare untuk ikhtiar sakit ya di mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7. Dila di Pekalongan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan. Dila sebut saat siaran. Cerita dan hati yuk mari.

0: Seven. Dobel formula, dobel khasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu. Kabar itu? Alhamdulillah, baik. Kulo mlen njenengan sakit di Rinta Safario. Sampun, Bu. Njenengan periksa akan teng mati. Sampun. Hasilnya kados pundi? Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kulo dicoba sego flat 7 satu botol. Niku itu niku 15 tetes, nggih. Sore 5 tetes. Pengale cerah gelas. Nggih. Entar programe kok. Tidak kerasa penak. Ini termasuk niku sing penyakit niku. Asmane sinten, Bu? Bu Priyasih juga. Melangi jadi gede, kerja di Negoro. Berkat Bu Seven, alhamdulillah, kula sampun waras. Terima kasih Bu Seven.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih?
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate
3: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
5: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. Satu tahun.
4: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
5: Sudah, satu bulan. Ya, bagus. Ini ya agak lumayan, baik. Ya, saya ya terima kasih. Sudah sembuh, ini total. Ya, terima kasih.
0: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasma sinten?
6: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
6: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
6: 43.
1: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
6: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
6: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya. Ini kok sing dirausnya nopo jantung?
6: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Bukannya sesak.
6: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Jee. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Iya.
6: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa. Jee. Sekarang enak.
1: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendirian kaping pinten?
6: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Jee. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
6: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Jee. Ini kok Bang Edo sudah merasakan. Tapi
6: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter nggak yang diminum?
6: Nggak ada, nggak ada.
1: Hanya Vitosa.
6: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah, sehat.
6: Amin, amin, Jee. Amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun. Biasanya itu kalau ada jantung pasti ada... nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
6: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh, bener enggak yang saya?
6: Iya, itu
1: oh,
6: betul
1: sekali. Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
6: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
6: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
6: Matur
1: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
6: Iya.
1: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
6: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.

0: Siang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Ayo, mari masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tata sirbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah, kalau sakit Anda bisa ikhtiar dengan minum Bio 7 saja. Sing paling penting Bio 7, kalau Anda mau beli, beli selalu ada yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Harus ada GTT di samping kemasannya, itu ada tulisan GTT. Nah, enggak ada, enggak usah beli. Silakan langsung beli ke Rasika Pekalongan atau ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, itu pasti GTT ya. Anda juga bisa beli Vitosa Madu Pahit jika suka madu ya. Beli Vitosa Madu Pahit saja. Ini Vitosa Madu Pahit juga bagus untuk daya tahan tubuh, juga untuk pengobatan. Di antaranya mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung. Ini bisa untuk menghilangkan bau badan juga. Aduh. Lah kok bedenging jebulna. Oh ya. Kemudian jangan lupa juga ya, untuk Anda yang punya keluhan gangguan sakitnya itu di mata. Jadi jangan dibiarkan saja, segera tanggulangi penyakit yang sakit di mata Anda dengan minum NetraCare atau Indocare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik. Apotik mana saja kah? Dari Kesesi itu Apotik Retno Husodo depan Pasar Kesesi, Apotik Adi Farma depan Pasar Kajen, Apotik Saras depan Masjid Huzaimah Kajen, Apotik Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar, Apotik Kita depan Pasar Wonopringgo, Apotik Habibi Jalan Raya Wonopringgo, Apotik Dara di Jalan Raya Pesantunan ya. Kemudian di Kedunguni itu di Apotik Tegar ya, Apotik Tepat dan Apotik Manggana. Norfaiz ya, Mbak Dil kudungane kok ora rapi maneh, biasa ge. Ibu cinta yang soleh-solehamu sih kalau. Terus kalau dipakai seputih itu di Apotik Moro Sehat, di Cilebeng Kembang di Apotik Mantap, kemudian di Karang Dadap di Apotik Avian, Dorotalon dan sekitarnya. Itu silakan beli di Warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro. Halo Tri. Biasanya krungu suarane otak, saiki bisa ronge. Alhamdulillah. Terus di Mbojong itu di Apotik Mitra Medika atau di Apotik Medina Rahma ya. Mbak Dili sudah ngonbain durung-durung. Kayak jahit ke kelambi kurang dadek-dadek kan jadi ketak kok. Jahit ke kelambi urung dadek ke karang kaji gundul angel toto. Halo Baba ya. Terus di Seragi itu di Apotik Manjur pas petikian pom bensin ya. Juga di siapa ya, di Apotik Wonosari ya. Kajen Sambiroto hadir yuk. Terusan kalau di Hulu Jami itu di Apotik Tasik Sehat dan di Apotik Melati Farma itu juga ada. Kemudian di Wiradesa itu di Apotik Kanindia Wiradesa, Apotik ya, Apotik Mulia di Gumawang, Apotik Yasmin Kepatian, Apotik Zaki Farma Bebel, Apotik Kita Farma Bebel, Apotik Benmari Mayangan, Apotik Restu Farma dan Apotik Asmi di Rawayoso, juga di Apotik Kampil dan Apotik Wardi Sehat ya. Kemudian di Tirto itu di Apotik Berkas Sehat di Perapatan Budren, terus di Apotik Bulet kalau di Buaran itu di Apotik Kota Batik, Apotik Simbang, Apotik Gusmadi Sapu Garut dan di Apotik Rista Farma ya. Kemudian di Kota Pekalongan itu di Apotik Wahyu di Jalan Pabrik Iban Tirto, terus di Apotik Medono juga di Apotik Kelapa 3. Nah, kalau ingin ketemu Dila langsung ya, silakan datang ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Jeruk Sari Keranding hadir Ari.

Oke, ya. Ini ada yang bertanya, ke Dila. Kenali penyebab dan gejala stroke pada bayi yang baru lahir. Ya, melas ke teman pancen. Yo, yo, Zen, halo. Kenali penyebab dan gejala stroke pada bayi yang baru lahir. Kebanyakan orang itu menganggap stroke adalah penyakit yang menyerang orang tua atau lansia. Akan tetapi ternyata bayi baru lahir sebenarnya dia memiliki risiko stroke yang sama tingginya dengan orang dewasa. Brege. Nek ana tre gedhi suara tekan kene jipo yo. Mak ya, menan Mbak Dila Jambi Merlong asli dari Pekalongan. Oke, Mak ya. Silakan bergabung bersama Dila di Gastro Penyiar Pujian Bangsa setiap hari dari jam 1 sampai jam 3 sore ya. Meskipun di Jambi biar berasa masih di Pekalongan juga, Mak ya. Salam ya untuk orang-orang yang di Jambi tetanggone sampean kono ya. Oke. Jadi, stroke dalam 28 hari pertama kehidupan ternyata banyak tidak disadari orang tua, ya. Penyebab stroke pada bayi yang baru lahir. Jadi sebenarnya stroke adalah penurunan aliran darah atau berhenti secara tiba-tiba di otak yang cukup parah sehingga menimbulkan kerusakan pada otak. Ya, jadi ada dua jenis stroke-nya yakni iskemik dan hemoragik. Penyebab paling umum adalah stroke iskemik yang terjadi saat gumpalan darah menghambat aliran darah ke otak bayi. Ini paling sering ya. Stroke iskemik memang terjadi ketika aliran darah ke otaknya berkurang, biasanya akibat gumpalan yang disebut trombus di salah satu pembuluh darah di otaknya. Sementara stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di dalam atau dekat otaknya itu pecah, akibatnya menyebabkan perdarahan di otak. Ya. Selain itu, faktor risiko stroke pada bayi baru lahir terjadi bila ibu mempunyai penyakit jantung, diabetes, dan trauma. Ini juga bisa terjadi. Gejala stroke pada bayi yang baru lahir biasanya tidak menunjukkan gejala yang jelas, ya. Akibatnya malah tidak terobati sampai dewasa. Gejala biasanya baru terlihat saat usia anak itu semakin bertambah. Tandanya pun mirip orang yang dewasa, ya. Kebanyakan bayi tidak menunjukkan gejala stroke yang jelas sampai bertambah umur. Keterlambatan bicara, kesulitan dalam mengatur keseimbangan. Sebenarnya ini dapat menjadi tanda-tanda anak dia mengalami stroke saat bayi baru lahir. Gejala lainnya adalah ngantuknya berlebihan. Kemudian kelemahan pada salah satu sisi tubuh, kesulitan makan. Ini merupakan gejala-gejala awal yang patut disadari oleh para orang tua. Begitu ya Ibu Ina yang bertanya seputar stroke pada bayi, apakah itu bisa terjadi? Bisa, bisa. Yo, ya yo. Halo Muhammad Fakrasya. Apa sih Iqbal? Ono-ono sampean ya. Oke. Lanjut lagi. Terima kasih ya yang udah bergabung bersama Dila di 0856-4773-1111. Erwin Carot Desa Info Ngojali Dang Kombengi Gumawang Dang Orkes Dang Ngendi Gumawang Orang dia orkesnya yang jeruk kampung ngangil tonton kue. Suka ngon kem apa bener Afifah Mbak Dila candu suaranya. Dang kue renggone Dema LP bener Reng Wonokerto renggone kemah oh. Ojo renggone Gumawang nyosor renggone kayak cedek. Aduh, Mbak Dila aku faka ya. Aduh, mambengi orkes kasihan tawuran. Gue rame-rame, kudungnya anyar apa Mbak Dil? Orang tak orang anyar. Ya, kudung biasa-biasa aja. Tidak anyar juga tidak lawas. Ya, tapi pancen Dila yang kalau kudung itu ya begini. Sing do nonton live do nahani. Lah aku nih kon kepriye terus ya. Oh masalah kudung toto rasa digawe angel-angel ya kaji. Oh sepenting bismillah kudungin. Nah perkara niki mengko dadine kaya ngene. Yo priye man. Ada mbak ambengi ana orkes. Nang warung gang tani ya. Pak ora ana orkes ora apa-apa. Lah nyokon

ngapake? Nek kowe dawa dolma bengi ana orkes, engko bengi ana orkes nyokon ngapake? Sing jelas Dilan ebar isak bali di masjid bobok. Urusannya bobok-bobok cantik kok, ya. Oh, Dila itu dari dulu enggak suka nonton orkes. Ya, Dila kalau ada di orkes itu berarti jadi dibayari ya. Ya, kan berarti kan Dila kalau di keramaian itu dibayari saya MC. Tapi nek kon nonton orkes ora hobi, ya ora seneng, ya ora kiyeng. Ya, pokoknya Dila itu tidak suka keramaian. Saya senengnya yang sunyi-sunyi ya. Asale piye ya bosen ya. Lek Abas absen. Bas, Lek Abas kelam iku jadi droim keplak kowe. Nggo jalan nek dodol es ngarep nggon kuteng. 500 meter dek TKP lapangan teng. Fakar Rasya lo. Ayo, absen-absen kowe mus absen di. Kenang jare Lek Abas teng. Kowe nek pas dodol es ngarep nggon kuteng 500 meter dek TKP lapangan teng. Lah polaris im, aduh-aduh di TKP kuwi. Oh, jauh dong jauh sing nutul petis so. Ngarep lapangan ya. Bunda Jana 10 menit mana bubar. Ya betul ya. Dila bubarnya jam 3 kurang 5 menit asli nih. Im mbak im lah kelambikus mau jalan dulu im kuwi kuwi. Ditompo tapi lebok-lebok ke toto. Engkau mbaknya kelalen. Kelalen tak kong lironi kuwi. Kue tukunin nang Mekai oleh-oleh kaji lho kue bahane. Neng hasil kue tukunin kita rano. Kue tukunin nang Mekai kue. Tuh oleh-oleh lho kaji pak. Apa dulu ngego WKWK gondol pak. Wais ditakoke karo sing ngei bahan im. Wais dijahit ke durung. Dua orang itu jahit ke kok kue ya. Halo Imas, semene tuwonan beworo badi lala priye ya. Apakah saya harus selalu beredar? Wong asline ya aku beredar kemana-mana tidak. Ya saya ngisi event di mana-mana tidak. Ya periode tahun dari tahun 2010 mungkin ya sampai 2018 Pak ya. Ya, itu saya beredar kemana-mana. Yo nang Pekalongan, Pemalang, Batang, sampai sebagian Gringsing kono. Ya, Ridwan, Radio Ndi, Pak? Rasika Pekalongan 88,9. Tegal itu kota sama kabupaten ku muter, tentunya beredar kemana-mana tidak. Itu di periode tahun itu, ya. Jadi sebenarnya saya sudah kemana-mana tidak, cuman kok sampai wong ora ngerti ya, karena aku sudah kerja kemana-mana tidak. Muter-muter kesana kemari. Ah, tapi sampai nembeda orangku ya serapa. Pelakon dari mana lek kaji? Yo, ya yuk mas. Masya Allah ternyata ini penyiar radio yang namanya Mbak Dila. Padahal orangnya dulu cuma dengar suaranya. Iya, iki kurang 7 menit lagi. Jadi segera Dila sudahi saja ya. Ketemu kita hari ini tak tutup nganggu musibah ke Anissa Rama. Mereka Mbak Dila kemana-mana? Tidak, tapi tidak kemana-mana. Aduh, ya. Tak tutup nganggu musibah, jangan lupa ya. Kalau mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga selalu Fitosamadu. Beli juga Netacare Ainuker, kapsul untuk kesehatan mata. Mbak, nek live keno didelok siaran ulangi pora mbak. Ya bisa, kadang-kadang yang tak posting itu siaran rekaman itu. Ya rekaman live. Ya hari ini Dila mau tak rekam pora nyokalain. Tapi biasanya orang tak rekam bongkong, rekam dewe. Salam kenal ya mbak. Oke, salam kenal balik. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luar biasa.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Misteri hilangnya Moza Axelia Gunarsa, warga desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, mulai menemui titik terang setelah polisi menemukan kerangka manusia yang diduga berkaitan dengan korban. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menyebut, penyelidikan kasus ini telah berlangsung sekitar 1 tahun. Petunjuk dari perangkat elektronik milik orang tua korban mengarahkan polisi ke sebuah rumah kos di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Penyelidikan kemudian berlanjut ke Blora. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga teman dekat korban. Berdasarkan keterangan awal, korban diduga meninggal setelah terlibat cekcok dengan terduga pelaku di rumah kos. Jasadnya kemudian diduga dibuang ke lereng jalan tol Jangli.
2: Orang tua diduga orang hilang itu memberikan petunjuk ke Satreskrim Polres Semarang, yaitu salah satu perangkat elektronik yang dimiliki oleh orang tua masih tersambung media sosial duga orang hilang. Gitu. Nah, dari situ saya minta untuk dilakukan pendalaman terhadap perangkat tersebut. Dapatlah beberapa petunjuk informasi kepada sebuah rumah kos yang ada di daerah Sriwijaya, Kota Semarang.
1: Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik serta berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Muhammad Rifai, warga Cebongan Salatiga, melaporkan perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan mobil ke Itwasda Polda Jawa Tengah. Langkah ini ditempuh karena mobil miliknya hingga kini belum kembali. Padahal Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara terhadap terdakwa berinisial AG. Rifai mengaku menyerahkan mobil beserta kunci STNK dan BPKB setelah mendapatkan penjelasan dari pihak terdakwa. Akibat kejadian itu, Rifai mengaku mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Menurut Rifai, salah satu barang bukti dalam perkara tersebut adalah rekening milik terdakwa. Namun keberadaan mobil yang menjadi pokok perkara belum diketahui secara jelas.
3: Sampai sekarang itu dia sudah masuk vonis 1 tahun 8 bulan. Sampai sekarang saya tunggu, belum ada ketok palu, ternyata masih mau banding. Itu sekarang itu yang jadi itu objek bukannya mobil saya, tapi malah nomor rekening pelaku. Makanya saya kecewa. Kenapa kok bisa begitu, bukannya barang bukti mobil, malah jadi nomor rekening pelaku.
1: Rifai meminta kendaraannya ditemukan, diamankan, dan dikembalikan kepadanya sebagai pemilik yang sah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Clásica FM.
1: Kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami. Ya, Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti po?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.

0: rindu guru.
1: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Setelah buron selama 10 tahun terpidana kasus korupsi penyaluran kredit PT PN 9 Warnasari Cilacap, Edi Narianto akhirnya ditangkap tim Tabur Kejari Kabupaten Semarang. Edi ditangkap di Jalan Raya Kopo, diketahui bekerja sebagai pengantar galon di depot air minum isi ulang. Edi masuk DPO atau Daftar Pencarian Orang sejak September 2016. Dalam perkara ini terdapat penyaluran kredit kepada 184 nasabah, dengan 64 nasabah diketahui fiktif. Korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 1,7 miliar rupiah.
2: Adalah selaku bendahara di PT Perkebunan Nusantara 9 Warnasari Cilacap. Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan bagaimana dilakukan adalah dengan menyalurkan kredit fiktif kepada 184 nasabah dari PT PN 9 Warnasari Cilacap, tapi dalam prosesnya terdapat 64 yang fiktif. Jadi 184, 64 fiktif. Ya, itu dilakukan bersama-sama dengan juga dari pihak BKK.
1: Berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Semarang, Edi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan rupiah. Transaksi COD telepon seluler di Kota Semarang menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan jaringan uang palsu lintas daerah. Seorang warga menerima 45 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 4,5 juta rupiah. Kecurigaan muncul saat uang digunakan membeli rokok karena teksturnya terasa berbeda. Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyatakan penyelidikan mengarah ke Pekalongan, polisi menangkap dua tersangka, AH dan AS, warga Bekasi, serta menyita uang palsu senilai sekitar 7 juta rupiah. Pengembangan kasus berlanjut ke Cikarang Barat, Bekasi. Polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan memproduksi uang palsu, termasuk satu unit printer. Polisi masih mendalami jaringan peredarannya. Warga dihimbau waspada dan memastikan keaslian uang dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Iya, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan ini. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Di Treskrim Sus Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Demak. Polisi menyita truk dengan tangki modifikasi berkapasitas 6.000 liter yang memuat sekitar 2.000 liter biosolar subsidi. Direktur Reskrim Sus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto menyebut, BBM kemudian dikumpulkan di gudang dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Polisi menetapkan HM warga Wedung dan ASH warga Wonosalam sebagai tersangka. Penyidik menyebut praktek ini diduga berlangsung sejak tahun lalu dengan perkiraan peredaran BBM subsidi mencapai 20.000 liter per bulan. Kedua tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah

0: jatuhkan sanksi kepada 180 SPBU di Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun 2026 ini. Dari jumlah tersebut, 97 SPBU terbukti melanggar aturan penyaluran BBM. Sanksi berupa surat peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara. PJS Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Rizky Diba Afrita menegaskan 25 SPBU lainnya bermasalah pada sistem CCTV. Sementara SPBU lainnya terkait kelayakan sarana dan fasilitas. Dari 180 SPBU yang ditindak, 8 berada di DIY dan sisanya di Jawa Tengah. Sekitar 40% sanksi berawal dari laporan masyarakat melalui kanal aduan resmi. Pertamina menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: Ika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Pok, tima edewe, lare wangi rendi, Mbak.
4: Mbak Siti, Pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, Mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkab Semarang meminta PT PLN menunda sementara seluruh kegiatan kajian dan rencana eksplorasi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama Forkompinda, Pemprov Jawa Tengah, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang penundaan dilakukan untuk menjaga ketenangan dan kondusivitas masyarakat menyusul ramainya kekhawatiran terkait rencana geotermal. Ngesti meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Intinya bahwa terkait dengan rakor hari ini, yang pertama untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh PT PLN terkait dengan kajian dan sebagainya yang ada di wilayah Gunung Ungaran khususnya, kami sepakat meminta untuk dipending sementara. Artinya nanti agar masyarakat juga nanti tenang, kemudian juga jangan mudah terpancing dengan isu.

0: isu yang tidak pas atau berita-berita yang tidak pas. Kami mohon masyarakat juga biar tetap kerja, yang tani juga tani, gitu loh. Nanti biar tetap kondusif.
1: Sementara itu kegiatan PT Geodipa Energi di wilayah Banyubiru tetap berjalan. Pemkab meminta Geodipa memperkuat komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat. Pemkab Semarang menegaskan membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana pengembangan geotermal. BPBD Kabupaten Grobogan memetakan 182 titik yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kewaspadaan ditingkatkan seiring musim kemarau. Terlebih kawasan hutan di Grobogan mencapai sekitar 69 ribu hektar. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Wahyu Tri Darmawanto menyebut status siaga darurat kekeringan dan karhutla berlaku sejak Mei hingga Oktober 2026. Pemerintah kabupaten terkait telah menggelar apel siaga karhutla. Posko komando kesiapsiagaan juga diaktifkan untuk mempercepat koordinasi saat terjadi kondisi darurat. BPBD Grobogan memastikan pencegahan karhutla dan distribusi air bersih akan terus diperkuat. Masyarakat diminta hemat air dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
6: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman kok ora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Kok timah idewe? Lah rewangi renti mbak.
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh. Lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: 88.9 FM.

Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan tiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

0: Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2020 di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul Karanganyar Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وكافر الذنوب والحاتيات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan

0: Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, Kantor Kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard dan Kantor Kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
11: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
10: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda, bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
12: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.